0: Teknologi lingkungan yang dipamerkan dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan di Jakarta kemarin. 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
1: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MBG.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
2: Pameran jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.600 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
0: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula The Hall Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
5: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-ragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi ini kenapa kita sosialisasikan mengenai ini. Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
6: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
4: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidikan.

0: didik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci dapat kami berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Tanah Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nawawi Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Udara untuk Indonesia, Rudy.
1: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI, Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Carolus Jahang melaporkan. Mikael.
4: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
5: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita buka Madinah. Kemudiannya kita ini mungkin tengah dua-dua kita mulainya. Rukun haji, rukun haji sudah selesai semua kok. Ya, sudah sesuai aja kalau cara jalannya kok.
4: Yang menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jahang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
1: Jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
6: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
7: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik di tempat-tempat kerja. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sudah harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang kemarin.
6: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info
1: Haji. Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah menikmati pagi ini di hari Minggu 14 Juni 2026. Cuaca pagi ini cerah sekali dan tentunya banyak sekali rencana-rencana yang akan Anda lakukan pagi ini. Semoga saja membawa manfaat yang luar biasa ya. Khususnya bagi Anda yang pagi ini menikmati pagi dengan berolahraga ataupun juga melakukan hal-hal ataupun juga rutinitas lainnya. Baik pendengar, tadi telah kita simak juga siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 tadi ya, antara Brazil versus Maroko. Dan pendengar, kemudian kami rangkai dengan warta berita juga dari Pro 3 RRI. Berikut kami akan update informasi Anda terlebih dahulu terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Bengkulu, ada Mbak Rahyu. Mbak Rahyu, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar CTR RI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Komuko, Bengkulu Utara, Lobong, Rejang Lobong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Komuko, Bengkulu Utara, Lobong, Rejang Lobong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Rahyu. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pagi guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
4: Oh, udah siang toh, sorry deh, sorry.
3: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
4: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.
5: Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
6: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala

92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Pendengar, untuk Anda yang tadi menyimak ataupun juga menyaksikan ya laga Piala Dunia 2026 antara Qatar antara Brazil dan juga Maroko ya. Dan sebelumnya tadi juga sudah ada pertandingan antara Qatar dan Swiss di mana gol Bolem Kuki menyelamatkan Qatar dari kekalahan mereka atas Swiss di laga pembuka grup B Piala Dunia di mana kedua tim harus berbagi angka 1-1. Dan tampil di Stadion San Francisco Bay Area Santa Clara, kedua tim tampil saling menyerang di mana gol Swiss diciptakan Brill Embolo babak pertama melalui titik putih menit ke-17 setelah Ndove dijatuhkan oleh kiper Qatar. Dan tentunya pendengar, untuk Anda juga yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait dengan Piala Dunia, Anda juga bisa menyimaknya di rri.co.id. Banyak informasi-informasi lain yang juga akan terus kami hadirkan di kesempatan pagi ini. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu pagi ini, jangan kemana-mana karena akan ada informasi-informasi lain yang terus kami update ke ruang dengar Anda. Di antaranya pendengar, pagi ini kami update juga informasi mengenai jemaah haji berusia 77 tahun asal Purwodadi sukses menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di Makkah. Lansia bernama Juweni Suberi Purojo ini sempat dirawat karena mengalami sesak nafas akut, dan cerita perjuangan Juweni ini dibagikan oleh sang putra pertama bernama Misbahul Munir Juweni, di mana Misbahul setia mendampingi sang ayah saat ditemui pada Sabtu 13 Juni 2026 kemarin. Ia menceritakan tekad besar ayahnya saat menghadapi puncak haji di Armusna, dan disampaikan juga bahwa sang ayah sang semangatnya luar biasa, di mana sang ayah selalu ingin menjalani semua proses ibadah secara mandiri, namun pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk menggunakan fasilitas kursi roda. Penggunaan kursi roda tersebut berdasarkan pertimbangan tim medis dan juga faktor usia, di mana fisik Juweni mencapai batasnya setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, dan Juweni kemudian dilarikan ke rumah sakit King Faisal di Makkah. Ia juga harus menjalani perawatan intensif akibat mengalami gangguan pernafasan, dan selama masa perawatan, Misbahul tidak pernah meninggalkan ruang rawat ayahnya. Dan pendengar, kondisi kesehatan Juweni juga berangsur membaik setelah mendapat penanganan medis maksimal. Tim dokter akhirnya memberikan izin bagi Juweni untuk pulang ke Indonesia dengan jemaah kloter 31 embarkasi Solo ini tampak ceria di Bandara Jeddah. Ya, pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini, dan tentunya terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Ada Jirok dengan Ya Aku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saleh.
1: Iya, maaf, Pak.
0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Ma?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Ma ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Ma, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, emak nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya, kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Dua tinggi.
3: Mulai dari diri kita.
5: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
6: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya mendengar untuk Anda juga penikmat sepak bola tadi pagi ya, khususnya bagi Anda yang juga menyimak pertandingan antara Brazil versus Maroko, yang akhirnya Brazil juga harus mengakui kehebatan Maroko ya pendengar, dengan poin 1-1. Dan ini juga banyak jadi perbincangan, khususnya bagi Anda para pecinta ataupun juga pendukung Brazil ini ya. Ya, yang pasti Maroko mengimbangi Brazil dalam laga yang cukup sengit ya, di mana sebelumnya Maroko juga berhasil melakukan gol terlebih dahulu, baru disusul oleh Brazil. Yang pasti kalau bicara tentang pertandingan hari ini, para pendukung Maroko sangat luar biasa sekali ya. Dan tentunya juga mungkin ada sedikit kekecewaan dari pendukung Brazil yang harus imbang ini ya di fase grup. Dan tentunya pendengar, untuk Anda juga para pecinta bola, Anda juga terus bisa menyimak siaran-siaran kami dalam siaran pertandingan Piala Dunia 2026 di jam-jam tertentu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya kegiatan nonton bola juga diselenggarakan di beberapa titik ya, termasuk di TVRI Bengkulu. Untuk Anda juga yang ingin menyaksikan secara langsung dan membuat kegiatan-kegiatan bersama teman-teman Anda, nonton bareng, wah ini kayaknya seru nih ya. Dan selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu pagi ini, untuk hari ini Minggu 14 Juni 2026.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Laper nih, pesen makan yuk.
3: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi Anda dari rri.go.id. Di mana program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak 1 Mei 2026 memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD, dan kebijakan tersebut juga mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Bengkulu, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Mei 2026 mencapai 16,66 miliar. Jumlah tersebut meningkat sekitar 25% dibanding rata-rata penerimaan bulanan pada periode Januari hingga April 2026 sebesar 13,30 miliar. Sementara itu, penerimaan bea balik nama kendaraan secara rata-rata harian mengalami kenaikan sebesar 11% setelah program pemutihan diterapkan. Namun secara total, realisasi BBNKB pada Mei 2026 tercatat sebesar 10,71 miliar atau turun sekitar 6% dibanding rata-rata bulanan Januari hingga April yang mencapai 11,44 miliar. Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Hadianto juga menjelaskan penurunan total penerimaan BBNKB dipengaruhi oleh jumlah hari pelayanan yang lebih sedikit pada Mei 2026. Jika pada Januari hingga April rata-rata terdapat 19 hari pelayanan setiap bulan, maka pada Mei hanya terdapat 16 hari pelayanan. Program pemutihan pajak juga berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak maupun pengurusan administrasi. Nah, untuk kendaraan roda 2 sendiri, jumlah unit yang dilayani pada Mei 2026 mencapai 28.892 unit, meningkat 35% dibanding rata-rata bulanan sebelum program pemutihan yang sebanyak 21.382 unit. Baik, informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara, inilah cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite. Bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari Kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan berjudul Benarkah Pembelian Pertalite Kini Dibatasi Rp50.000 per Transaksi? Penjelasan Pertamina, Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Dipastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
5: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: 92,5 FM.
1: Fort York atau Benteng York. Tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di Kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714 pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714, pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.

98,8 MHz RRI Bintuhan Kangen Band dengan Bintang 14 Hari sudah menemani roadcar Anda ya, dan di pagi hari ini, pagi yang cerah di Minggu 14 Juni 2026, gak terasa ya, udah pertengahan bulan aja di bulan Juni ya. Nah, untuk tinggal beberapa minggu ke depan lagi kita akan menjelang bulan 7, atau juga buat kamu yang mempersiapkan barangkali ya, anak-anak mau masuk sekolah gitu ya, entah itu SD, SMP, SMA, atau juga yang baru mau masuk TK ya. Nah, biasanya kalau bulan-bulan sekolah kayak gini nih, mau menyambut sekolah sepertinya ya sibuk ya, apalagi ibu-ibu tuh anaknya baru mau masuk sekolah, wah sibuk banget ya, yang mau masuk SD, yang mau pilih tas, sepatu, pokoknya semangat lah ya buat ibu-ibu ya. Walaupun di tahun ini benar-benar jadi tantangan banget ya, dari Lebaran Idul Fitri, udah Lebaran Idul Fitri juga Lebaran Idul Adha, terus juga menyambut anak sekolah ya. Sepertinya penghasilan cukup luar biasa ya. Bukan penghasilan, maksudnya pengeluaran. Pengeluaran cukup luar biasa. Tantangan sih untuk kita kayaknya ya di tahun-tahun ini. Mudah-mudahan rezekinya lancar, karena tujuan utama kita adalah memberikan yang terbaik untuk keluarga dan anak-anak ya. Mudah-mudahan kedepannya juga lancar gitu ya. Satu informasi mendengar akan menemani ruang dengar Anda, tingkatkan kualitas pelayanan dan pendapatan, Dir OPR JR berikan pembinaan. Untuk informasi selengkapnya mendengar, upaya meningkatkan kualitas pelayanan Samsat dan memperkuat sinergi antar instansi terus dilakukan di berbagai daerah. Salah satunya melalui kunjungan Direktur Operasional PT Jasara Harja atau JR Ariandi bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni ke kantor bersama Samsat Raja Basa Bandar Lampung pada Jumat 12 Juni 2026 kemarin. Nah, mendengar kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung proses pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan kolaborasi antar anggota tim pembina Samsat berjalan secara optimal. Dalam kesempatan tersebut, rombongan melihat berbagai layanan tersedia mulai dari administrasi kendaraan bermotor hingga layanan yang melibatkan unsur kepolisian, badan pendapatan daerah, dan Jasara Harja. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelayanan berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi peluang pengembangan layanan yang dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan juga kenyamanan bagi masyarakat. Pada kesempatan yang sama, pendengar, Ariandi dan Agus Fatoni juga memberikan arahan kepada tim pembina Samsat Provinsi Lampung, dan keduanya menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi tata kelola penyelenggaraan Samsat. Terlebih penguatan dan kolaborasi, tim pembina Samsat dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban kendaraan bermotor, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Diungkapkannya bahwa dengan pelayanan yang semakin terintegrasi, masyarakat nanti diharapkan dapat memperoleh layanan yang lebih mudah, efisien, sekaligus mendukung peningkatan penerimaan daerah dan juga perlindungan dasar bagi pengguna jalan. Selain agenda Samsat Raja Basa, Ariandi juga melakukan kunjungan kerja ke kantor wilayah PT Jasara Harja Lampung. Dalam pertemuan bersama jajaran kantor wilayah, ia juga memberikan pembinaan terkait peningkatan kualitas pelayanan, penguatan profesionalisme petugas, dan serta optimalisasi kinerja operasional perusahaan.
Nah, mendengar dalam arahannya, Ariandi juga menegaskan pentingnya transformasi pelayanan yang berkelanjutan agar Jasara Harja mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dan menurutnya, kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Jasara Harja sebagai penyelenggara perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, jalan, dan angkutan umum. Kunjungan tersebut turut hadir juga Sekretaris Perusahaan Jasara Harja Dodi Apriansah dan Kepala Divisi Pelayanan Jasara Harja Hervan Katri Dianto. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, mendengar, ia atas nama Jasara Harja menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelayanan publik, mulai kolaborasi dengan para pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan kapasitas internal guna memberikan layanan yang semakin baik kepada masyarakat. Nah, itu dia untuk informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan tingkatkan kualitas pelayanan dan pendapatan Dir OPR JR berikan pembinaan. Spesial untuk Anda mendengar, kami hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita udah sama-sama mendengarkan ada Bintang 14 Hari, ada Samson dengan Kenangan Terindah.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah penduduk.

0: 98,8 MHz RRI Bion Tuhan. Dan untuk lagu-lagu pop Indonesia kita tuntaskan mendengar. Tepatnya nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda ya. Dan tetaplah bersama kami, tetap setia mendengarkan siaran kami dengan informasi-informasi menarik yang akan temani ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita nanti tuntas pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: daging rendang sama jeroan enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga.

0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Dia ini itu di... Dan berikan itu dia untuk lagunya Orang Ketiga dari Ravina Alvira ya. Dan kami juga masih bakal update informasi di Ruang Dengar Anda untuk hari ini. Selepas tadi informasi tingkatkan kualitas pelayanan dan pendapatan Dear OPRJR berikan ke pembinaan ya. Kemudian kami juga punya informasi mengenai Kemendikdasmen perkuat pendidikan inklusif lewat layanan PJJ ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus memperkuat transformasi layanan melalui program pembelajaran jarak jauh secara lebih optimal. Langkah strategis ini menjadi agenda utama pemerintah dalam memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh hak belajar yang setara. Tantangan geografis negara kepulauan yang sangat luas menuntut adanya model pendidikan alternatif adaptif bagi masyarakat pelosok. Direktur Jenderal Tatang Mutakin menegaskan bahwa kondisi sosial, ekonomi beragam memerlukan pangan yang sangat penanganan yang sangat tepat sasaran ya. Melansir dari Kemendikdasmen, program PJJ bukan sekedar memindahkan ruangan ke kelas dunia digital, melainkan wadah inklusif bagi semua peserta didik. Pemerintah berkomitmen penuh menjangkau seluruh anak usia sekolah pada wilayah terpencil demi masa depan bangsa yang gemilang. Peta jalan implementasi strategis besar dirancang secara matang melalui 4 fase struktur sejak tahun lalu. Pilot project awalnya menyasar pada buruh migran Indonesia di Malaysia sebelum memperluas ke 36 provinsi. Fase berikutnya mencakup pembentukan sekolah menengah khususnya menampung remaja yang rentan putus sekolah di daerah. Pengembangan jangka panjang akan berfokus pada penjaminan mutu kurikulum serta integrasi teknologi digital yang paling mutakhir. Fleksibilitas model pembelajaran mandiri menjadi kunci utama keberhasilan program, mengingat setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pendekatan hibrida juga sangat membutuhkan dedikasi guru serta dukungan nyata dari pihak keluarga maupun masyarakat sekitar. Pemerintah optimis perluasan akses digital mampu mengatasi kendala geografis yang selama ini menghambat dunia pendidikan. Melalui kolaborasi erat, diharapkan seluruh anak Indonesia mendapatkan layanan pengajaran berkualitas tanpa adanya yang tertinggal lagi.
1: ...98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun

Baik, peringat 98,8 MHz area Ribin Tuhan, ada Tiara dengan goresan luka. Setelah lagu Pamungkas, kami hadirkan di ruang dengaran untuk menuntaskan lagu-lagu dangdut untuk kelaran siang hari ini, Minggu 14 Juni 2026.

0: was bermain imbang satu-satu. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
1: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Gurih! Gurih bagaimana? Tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abunanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abunanda dan Abunanda terbang ke sebelah kiri.
0: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
1: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
0: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisian grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti.

0: Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back to...
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ke-7 Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Mendengar Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Meskipun siang hari ini sangat terik ya, tapi semoga saja nanti di sore dan juga malam hari tidak turun hujan. Tapi kamu tetap harus sedia payung dan juga jas hujan kemanapun Anda pergi. Dan pendengar, masih di Bengkulu siang ini, tapi ruang dengar Anda akan dilanjutkan bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul nanti di 18.00 waktu Indonesia Barat, langsung dilanjutkan Bengkulu sore ini ya, sampai sore menemani Anda. Dan juga nanti di pukul 13.00 akan kami hadirkan Warta Berita Daerah, dilanjutkan dengan informasi dan lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Kenal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
0: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
0: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Esensi Buku RRI Pintuhan. Pendengar, aku itu juga pernah baca sebuah buku yang berjudul Rapi Jali, dikarang oleh Di Lestari, diterbit oleh Benteng Pustaka pada tanggal 24 Februari tahun 2021 nih pendengar. Nah, isi dari cerita Rapi Jali ini itu adalah berlatar belakang seorang anak yang sedang menikmati pengalaman baru untuk mengikuti tren kekinian seperti mempunyai media sosial, smartphone, mengikuti ajang pencarian bakat, dan kita ini akan berkenalan lebih jauh dengan dunia pink. Ada Oding, sahabatnya sejak kecil nih, yang jago surfing. Kemudian juga ada Mang Acep Mulyana dan Bu Lili Sudrajat yang merupakan orang tua Oding, serta beberapa rekan satu band kakeknya. Pengarang membuat alur tentang pink yang berbeda agar lebih relevan dengan yang sekarang. Nah, itu semua tentunya tidak tersirat dalam naskah aslinya yang berlatar tahun 90-an nih. Nah, untuk kelebihan bukunya sendiri pendengar, kabarnya buku ini akan ada seri lanjutan. Kisah yang tertuang cukup menarik sebagai hiburan untuk anak muda yang doyan dengan dunia musisi. Kemudian ini juga ada kelemahan ya buku ini. Konflik yang diceritakan itu sangat...

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Mendingan sesaat lagi kita akan jelang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya, tepatnya pada pukul 12.10 menit ya. Kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.
0: RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

cerah jiwa. Berdoalah. Satu kali seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup. Sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban, berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja, tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia.

Pencerah Jiwa. Kisah Pani Jagung yang dicuplik dari fiksi buku Sepatu Terakhir. Ayah adalah tipe pebisnis yang membuatku tak habis pikir. Jika kebanyakan orang berbisnis, tak ingin membagi resep rahasia ataupun ilmu utamanya. Ayah justru sebaliknya. Ayah tak pernah pelit untuk berbagi ilmu. Dari sekian pegawai yang dimilikinya, semuanya diajari untuk membuat sepatu. Tak ada satupun ilmu yang ia sembunyikan. Tak hanya itu, didorongnya pula para karyawan untuk lepas dan mandiri dari ayah. Mendidik pegawainya untuk mandiri bukankah justru akan melahirkan pesaing baru bagi usaha ayah? Ayah menjelaskan konsepnya dengan satu kisah sederhana, kisah yang masih aku ingat sampai sekarang. Ayah pernah cerita tentang kisah seorang petani jagung yang berhasil. Alkisah, ada seorang petani jagung yang sangat sukses. Di negerinya, setiap tahun diadakan kontes jagung untuk mencari petani mana yang menghasilkan jagung terbaik. Petani sukses tadi, dia sering memenangkan kontes jagung tersebut. Tak hanya sekali, namun berkali-kali, setiap kontes jagung yang diadakan, petani inilah pemenangnya. Kalian tahu rahasianya? Suatu waktu, seorang wartawan bertanya pada petani sukses ini, apa formula rahasianya dia bisa memenangkan kontes jagung tersebut sampai berkali-kali? Si petani menjawab, tak ada formula rahasia. Aku hanya membagikan benih-benih jagung terbaikku kepada petani tetangga-tetanggaku. Benih jagung terbaiknya kok malah diberikan ke tetangga? Tapi kok dia yang menang? Itulah dia kuncinya. Kita tahu bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari bunga-bunga yang masak, lalu menebarkannya dari satu ladang ke ladang lainnya. Coba bayangkan, jika tanaman jagung tetangga buruk, maka serbuk sari yang ditebarkan ke ladang petani sukses ini pun juga pasti buruk. Ini tentu menurunkan kualitas jagungnya. Sebaliknya, jika tanaman jagung tetangga baik, maka serbuk sari yang dibawa angin dari ladang jagung mereka akan baik pula. Disinilah, bila kita ingin mendapatkan hasil jagung yang baik, kita harus menolong tetangga kita untuk mendapatkan jagung yang baik pula. Begitu pula dengan hidup kita, nak. Jika kita ingin meraih keberhasilan, maka kita harus menolong orang sekitar menjadi berhasil pula. Mereka yang ingin hidup dengan baik harus menolong orang di sekitarnya untuk hidup dengan baik pula.

Baik, dengan 98,8 MHz RRI Bin Tuhan, tetap sudah untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya mendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia, dan kita akan jelang nanti bergabung ke program 1 RRI Bengkulu untuk kita simak warta berita daerah.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 14 Juni 2026. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperketat pengawasan terhadap 138 perusahaan pertambangan. Maroko berhasil menahan imbang Brazil 1-1 pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026. Mendengar inilah berita selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pemirsa dan pendengar. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperketat pengawasan terhadap 138 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan IUP dan surat izin penambangan batuan SIPB di wilayahnya. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh perusahaan tambang mematuhi ketentuan perizinan serta memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Dinas SDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana mengungkapkan bahwa hampir 50% dari total izin perusahaan tersebut akan segera berakhir dalam waktu dekat. Mengantisipasi hal tersebut, pihak dinas telah menyurati pemerintah kabupaten dan kota agar memastikan setiap perusahaan melengkapi persyaratan administrasi sebelum mengajukan perpanjangan. Salah satu syarat wajib yang harus dilampirkan adalah surat keterangan lunas pajak mineral bukan logam dan batuan atau pajak galian C dari pemerintah daerah setempat. Riko menegaskan bahwa bagi perusahaan yang masa berlaku IUP-nya habis dan tidak mengajukan perpanjangan, maka izin tersebut dinyatakan mati sehingga mereka wajib mengajukan permohonan izin baru. Mendengar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Provinsi Bengkulu terus memperkuat upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam akses terhadap dunia kerja. Langkah tersebut dilakukan melalui sejumlah program strategis yang berfokus pada pendataan, sosialisasi regulasi hingga pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ketenaga kerjaan bagi penyandang disabilitas. Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Disnaker Trans Provinsi Bengkulu Ahmad Kusen mengatakan bahwa program tersebut merupakan implementasi dari Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurutnya, kebijakan yang tepat hanya dapat disusun berdasarkan data dan kondisi real penyandang disabilitas di lapangan. Selain melakukan pendataan, Disnaker Trans juga melakukan sosialisasi kepada perusahaan milik pemerintah maupun swasta terkait kewajiban memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi tersebut mengacu pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja.
1: Kami dari Dinas Ketenagaan Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu memiliki program strategis agar pemenuhan hak-hak difabel ini dapat terpenuhi. Pertama, kita melakukan kerjasama dengan lembaga pemerhati ya, difabel, untuk melakukan pendataan dan pemetaan. Karena data ini adalah penting bagi kita ya, untuk melahirkan suatu kebijakan. Kemudian yang kedua, kita melakukan sosialisasi kepada perusahaan terkait informasi pasar kerja bagi difabel. Kemudian yang ketiga, kita melakukan monitoring ke perusahaan untuk sejauh mana perusahaan menjalankan amanat undang-undang tersebut. Kemudian yang terakhir, sesuai keputusan Gubernur Bengkulu nomor D145 tahun 2023, Disnaker Trans Provinsi Bengkulu sudah mendirikan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Dan itu nanti akan diikuti oleh dinas-dinas ketenagakerjaan di kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu.
0: Pendengar dan pemirsa, Ahmad Kusen menjelaskan pihaknya juga melakukan monitoring ke berbagai perusahaan guna mengetahui sejauh mana implementasi aturan tersebut dijalankan. Selain itu, sebagai bentuk penguatan layanan, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui keputusan Gubernur Bengkulu nomor D145 tahun 2023 telah membentuk unit layanan disabilitas ketenagakerjaan di lingkungan Disnaker Trans Provinsi Bengkulu. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu mencatat kinerja positif dalam penyaluran dana desa tahun anggaran 2026. Hingga 12 Juni 2026, dana desa tahap 1 yang telah disalurkan mencapai Rp160,39 miliar rupiah kepada 1.334 desa dari total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu. Capaian tersebut setara dengan 99,47% dari total desa penerima dan merupakan bagian dari pagu dana desa Bengkulu tahun 2026 sebesar Rp377,08 miliar. Sebanyak 7 dari 9 kabupaten di Bengkulu berhasil menuntaskan penyaluran dana desa tahap 1 hingga 100%. Kabupaten tersebut yakni Bengkulu Utara dengan 215 desa penerima senilai Rp26,22 miliar. Bengkulu Selatan 142 desa senilai Rp17,05 miliar. Seluma 182 desa senilai Rp21,55 miliar. Kaur 192 desa senilai Rp21,06 miliar. Mukomoko 148 desa senilai Rp18,71 miliar. Kepahyang 105 desa senilai Rp13,34 miliar. Serta Bengkulu Tengah 142 desa dengan Rp16,94 miliar. Saat ini proses penyaluran hanya menyisakan 7 desa, terdiri dari 1 desa di Kabupaten Rejang Lebong dan 6 desa di Kabupaten Lebong. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, dana desa merupakan instrumen fiskal APBN yang berperan sebagai penggerak perekonomian desa. Menurutnya penyaluran tersebut diharapkan memberikan dampak langsung terhadap sektor real melalui program BLT Desa, kegiatan padat karya tunai, penguatan ketahanan pangan, serta dukungan dari badan usaha milik desa BUMDes dan UMKM. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, Kepala Kemenhaj Kabupaten Kaur ingatkan Jemaah Haji 2026 menjaga kesehatan pasca kepulangan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Rahman.
2: Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kaur, Bujang Ruslan, mengimbau jamaah haji tahun 2026 yang baru kembali ke tanah air untuk memantau kondisi kesehatannya. Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan kesehatan pasca pelaksanaan ibadah haji. Ia menjelaskan kondisi kesehatan para jamaah haji akan terus dipantau oleh tim kesehatan Kabupaten Kaur. Pemantauan tersebut dilakukan selama 26 hari sejak kepulangan jemaah ke daerah masing-masing. Pihaknya juga meminta kepada seluruh jemaah haji agar segera melapor ke poskesmas terdekat apabila mengalami gejala gangguan kesehatan. Hal ini dilakukan agar penanganan medis dapat diberikan secara cepat dan tepat. Tidak hanya itu, kepada jemaah haji, Bujang Ruslan juga mengajak keluarga untuk ikut berperan aktif dalam menjaga kesehatan para jemaah haji. Dukungan keluarga dinilai penting dalam proses pemulihan kondisi fisik maupun mental selama menjalankan ibadah haji.
3: Untuk jemaah yang telah kembali ke tanah air itu untuk memantau kesehatannya, kalau ada gejala-gejala itu dipantau selama 21 hari oleh dinas kesehatan. Nah, oleh karena itu cepat-cepat diberitahu melapor ke pihak puskesmas terdekat.
2: Selain itu, ia berharap keluarga turut mendorong jemaah haji untuk mempertahankan kemabruran haji. Kemabruran tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas. Untuk menjaga kemabruran tersebut, para jemaah disarankan bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Kaur. Melalui wadah tersebut, para jemaah dapat terus memperkuat ibadah dan menjaga nilai-nilai kebaikan yang telah diperoleh selama di tanah suci. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Kementerian Pertanian terus memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional melalui Brigade Pangan. Brigade Pangan merupakan sebuah gerakan kolaboratif yang menghidupkan kembali lahan-lahan tidur serta menumbuhkan semangat gotong royong sebagai pilar ketahanan nasional. Kepala Dinas Pertanian Kaur, Dodi Hartono, mengatakan di Kabupaten Kaur terdapat 6 wilayah kecamatan yang telah ditetapkan masuk ke dalam program Brigade Pangan, yakni Kecamatan Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hulu, Pagulu, dan Kecamatan Padang Guci Hilir, Pagulir. Program ini menjadi wujud nyata implementasi visi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan serta menggerakkan ekonomi rakyat melalui sektor pertanian yang produktif, modern, dan berkelanjutan. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar dan pemirsa, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan konferensi kerja Kabupaten Konkerkap Masa Bakti ke-23 tahun 2025-2030 mengusung tema Guru Bermutu Indonesia Maju bersama PGRI Wujudkan Indonesia Emas. Kegiatan tersebut menjadi wadah konsolidasi organisasi sekaligus forum memperkuat sinergi antara PGRI dan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah.

0: tahun 2027 mendatang. Melalui Konkercup tersebut diharapkan lahir berbagai program dan rekomendasi yang mampu memperkuat kualitas pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, serta mendukung terwujudnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, Maroko berhasil menahan imbang Brazil 1-1 pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
1: Maroko berhasil menahan imbang salah satu kandidat juara Piala Dunia tahun 2026 Brazil. Maroko berhasil mencuri 1 poin setelah bermain imbang 1-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion MetLife. Jalan pertandingan cukup seru. Di babak pertama, inisiatif penyerangan langsung dimainkan pemain Maroko yang dipimpin oleh Achraf Hakimi. Nail Nainoi nyaris memberikan keunggulan bagi Maroko, namun masih belum menemukan sasaran. Brazil merespon melalui serangan yang dibangun Vinicius Junior, namun aksinya masih bisa dimendung barisan pertahanan rapi dari Maroko. Buntuan kemudian berhasil dipecahkan oleh pemain Maroko pada menit ke-21. Melalui skema penyerangan yang apik, Maroko berhasil memimpin lewat gol Ismail Saibari. Merespon ketertinggalan, anak asuh Carlo Ancelotti langsung merespon dengan menggempur pertahanan Maroko. Hasilnya, mereka berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-32 melalui aksi Vinicius Junior, skor 1-1 menutup babak pertama. Di babak kedua, Brazil terus menguasai pertandingan dengan terus menekan pertahanan Maroko. Namun pertahanan kiper Maroko, Bono, tidak berhasil ditembus oleh barisan penyerang Brazil. Skor akhir 1-1 menyudahi pertandingan. Dalam statistik pertandingan, Brazil unggul dalam penguasaan bola dengan 52% dan sukses melesatkan 8 tembakan dengan 5 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Maroko berhasil melesatkan 13 tembakan dengan 3 tembakan mengarah ke gawang. Dengan hasil ini, Maroko sementara memuncaki klasemen grup C, sementara dengan raihan 1 poin. Sementara Brazil di bawahnya dengan koleksi juga 1 poin. Di grup C lainnya akan mempertandingkan Haiti melawan Skotlandia. Pada pertandingan selanjutnya, Brazil akan bertemu Haiti dan Maroko akan melawan Skotlandia. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar dan pemirsa. Timnas Qatar berhasil menghindari kekalahan saat menghadapi Swiss pada pertandingan pertama Grup B Piala Dunia 2026 pada 14 Juni 2026 waktu setempat. Laga yang berlangsung sengit itu berakhir dengan skor imbang 1-1 setelah kedua tim saling berjuang hingga menit terakhir. Keunggulan Swiss tercipta pada menit 17 melalui eksekusi penalti Brele Mbolo. Hadiah tendangan dari titik putih diberikan setelah pelanggaran yang terjadi di area terlarang Qatar. Meski Swiss tetap berusaha mempertahankan keunggulan, Qatar tidak berhenti memberikan tekanan. Beberapa peluang berhasil diciptakan untuk mencari gol penyeimbang sebelum waktu pertandingan berakhir. Gol yang dinantikan akhirnya hadir pada masa tambahan waktu melalui sundulan Boulem Kouki. Pemain bertahan tersebut memanfaatkan umpan dari sisi lapangan dan sukses mengubah kedudukan menjadi 1-1.

Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan, saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

satu pejuang wanita Indonesia yang sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Ya, dia adalah seorang wanita Indonesia, Putri Bengkulu yang berasal dari bumi Rafflesia.

asli Fatimah, lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno Sang Proklamator. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967.

0: Hati adalah ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka, sang saka merah putih, yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, masyarakat masih bisa melihat banyak peninggalan dan juga cerita dari perjuangan sang ibu negara dari sebuah rumah yang disebut Rumah Fatmawati. Dengan peninggalan barang-barang yang masih asli seperti kursi, baju, dan lain-lainnya, ini bisa menjadi bagian dari cerita perjuangan Ibu Fatmawati.
1: Tadi kalau sini ekornya itu bisa jahit, tapi kalau yang kulit itunya tempat hidup dia. Ya, ada baju aslinya,
2: baju aslinya.
1: Foto-fotonya lah, foto-foto asli dia kan.
2: Ini kursi-kursi juga asli.
1: Iya, ini asli juga.
2: Jadi hampir semuanya barang-barang ini asli ya.

0: yang sudah menjadi museum hingga rumah tersebut sangat terawat. Ia bercerita bahwa ibu negara lahir di rumah ini yang merupakan anak tunggal. Dan dari ceritanya pula diketahui bahwa hampir keseluruhan rumah juga masih sangat orisinil, hanya saja dipugar agar tetap terjaga.
1: Jadi dibangun itu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1990-an itu direnov untuk jadi museum ini. Gagasan itu gagasan dari Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya Ajis Ahmad. Jadi dia mencanangkan ini ke museum. Maka jadi museum sejak tahun 90-an. Sudah itu, jadi kalau apa, Kurnawati itu sendiri lahirnya memang dari rumah ini. Lahir di rumah ini sampai dia nikah. Namun karena

0: Yang sudah Bapak Amanadin yang sudah memiliki banyak cucu ini dengan usianya 70 tahun sudah. Ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjaga rumah Fatmawati sebagai rasa tanggung jawab yang begitu tulus. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gubernur pada masa itu untuk menjaga dan merawat rumah tersebut.
1: Saya sendiri sudah 15 tahun di sini, enggak ada bapaknya. Ya kebetulan juga saya ini masih sepupu dengan beliau itu. Jadi bapak saya yang kepadanya sudah kandung. Bapak dia tahun 62, bapak saya 29 dari 11 bulan. Jadi saya enggak apa-apa. Tapi kalau tamu kadang-kadang tuh ada yang merinding, ada yang itu. Waktu itu, waktu dibangun ini, Pak Gubernur itu berpesan, betul kan kakak sepupu saya sebelah ini dulu. Jadi sedapat mungkin yang nunggu ini menara ini masih keluarga. Nah, itu amanat Pak Gubernur waktu itu. Jadi kebetulan kakak sepupu saya itu meninggal pada 2004, saya juga masuk pensiun, maka saya teruskan aja katanya, saya teruskan.

0: berasal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Meski begitu, sosok Fatmawati di keluarga sangat jauh dari kesan manja sebagai anak tunggal.
1: Kalau dia saya kalau seluruh keluarga, dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh gak manja. Gak nekonek boleh orang tuanya. Jadi dia tuh, itu tadi, mandiri juga.

Bengkulu yang dengan berani mengukir sejarah saat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui cara menjahit bendera merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tidak hanya itu, nama Fatmawati diabadikan untuk nama jalan dan nama bandar udara di Bengkulu. Yang terbaru, diresmikanlah patung di Simpang 5, yaitu Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih didampingi sang suami, Insinyur Soekarno. Semoga jasa-jasa beliau selalu dikenang dan menambah kebanggaan masyarakat Bengkulu. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Ya, pendengar Radio Peter Pan dengan Topeng sudah menuntaskan kebersamaan kita untuk di siang hari ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Dan pendengar, nanti kita akan jumpa di lain waktu untuk urusan kita tuntaskan, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Saya Desi Ismianti yang temani ruang dengar Anda dari pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mohon undur diri dan akhir kata, selamat siang dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Jumpa lagi bersama dengan saya Asri Bahri yang akan menemani ruang dengar kamu dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, seperti biasa kita akan hadirkan musik dan lagu-lagu dangdut terbaru, juga dangdut-dangdut lawas juga bisa kamu bergabung di 0739 01655 atau di 0811 790 1655. Pendengar kita, untuk mengawal perjumpaan pada kesempatan kali ini, Pro Dangdut nanti akan tuntas di pukul 15. Kita dengarkan satu buah lagu dari Tuti Wibo dengan keceplosan spesial untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, peringkat masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu Nasib Janda dari Elvi Sukaisi, pendengar. Di kesempatan kali ini, matang kita ke pukul 14.09 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan angkat satu penelpon perdana, pendengar. Di kesempatan kali ini ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
3: Warku buat sedang dong. Kalau bahas secara benar saya gede wanita gosenggol dong.
2: Oke, bandar sayur. Sehat?
3: Ya, baru turun hujan di sini.
2: Wah, enak dong. Di sini gak hujan-hujan.
3: Pagi ini 4 ronde turun hujan.
2: Iya.
3: Pagi jam 10, jam 12, langsung ini tadi hujan lagi.
2: Oh, berarti cuaca mendung sekarang?
3: Iya, lagi kelabu.
2: Kelabu, tapi hatinya jangan kelabu dong.
3: Iya, padahal lagi pagi ini lagi acara Orgena, tidak jauh dari rumah, 500 meter gitu.
2: Tadi sudah ke kondangan?
3: Udah, nanti malam, padahal tadi malam tuh ya si ibu ada Orgen, ada pasar malam. Gak takut mana yang mau di ini, nih. Cuaca hujan pula, tidak mendukung ini.
2: Jadi, kemana tadi malam?
3: Tadi malam ke dekat yang kondang yang hajatan wera agak dekat gitu dari rumah gitu kok.
2: Oh ya. Jadi pasar malam satu bulannya?
3: Jadi kok. Sudah bergulir satu minggu ini.
2: Wah. Kayaknya siap menguras kantong warga sana ya.
3: Kan ya belum pernah tempat kami itu ada pasar malam dari dulu tuh baru ini berhubung ada lokasi kan dulu kan di kalau di lapangan SMA itu tidak diperbolehkan gitu. Harusnya di pribadi kan ada sebenarnya di lapangan SMA itu ada lebar lapangannya cuma tidak boleh katanya. Kan harus fasilitas umum itu.
2: Iya.
3: Harus yang pribadi termasuk itu. Ya jadilah dari SD SMP SMA di Gedung Waringin kan lah ini bahkan mau ke Jawa ke Solo be aduh sekarang nih.
2: Iya.
3: Langsung travel gitu kan. Asal kamu mudah sekarang dunia.
2: Iyalah.
3: Seperti kita ke Bengkulu nih, gak jauh-jauh ke Bintuhan nih. Di genggaman baiklah sampai Suwaro.
2: Ya udah main aja ke Bintuhan.
3: Ya ini kan udah sampai
2: Suwaro. Suaranya ya.
3: Ya lagunya ini aja. Hitam Manis dari Imam Besar Rifin.
2: Hitam Manis, oke. Okay.
3: Ya kalau di daerah Batu Rajo, di Ampun Timur ini sekarang lagi karaokean daerah kami sekarang. Ya kalau Bintuhan kan tadi malam. Kalau malam Selasa di Ampun Timur, kami kan dibagi-bagi waktunya nih untuk itu suara-suara itu bagi-bagi suara gitu.
2: Oh, yang penting eksis ya?
3: Hah?
2: Yang penting eksis gitu.
3: Yang penting eksis, enjoy aja kok. Uang bisa dicari, cuman harga diri tidak akan bisa dibeli kok.
2: Iya asik.
3: Salamnya buat Unggang Radul 11-16 buat Pak siapa itu?
2: Pak siapa?
3: Pak De itu. Buat Rimbatnya dari Oke Selatan, Mbak Yulinya, suaminya Mbak Yuli itu siapa namanya itu agak rumput terus itu.
2: Berarti disenggol suaminya Mbak Yuli ya, disuruh naik gitu.
3: Mbak Yulinya buat buah-buahnya aja. Buat mbaknya Mbak Sutris kan selamat juga sampai tuntas. Brokernya Bu Cerawati cukup kata terima kasih buat tempat-tempat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bandar Sayur ya. Oke, memang hujan di lokasi Bandar Sayur sana. Selamat menikmati suasana hujan juga. Karena memang ada sebagian daerah itu panas sudah berapa hari ini. Seperti di Kota Bintuhan ya, sudah berapa hari ini hujan terus lagi. Panas maksudnya. Panas terus, jadi semua jemuran kering gitu. Oke, penelpon kedua. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum, Mbak Asri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
4: Dari Krui.
2: Dari Krui? Pesisir Barat Lampung. Kenapa lesu? Kenapa?
4: Halo?
2: Taukah? Pak Mumardi bukan?
4: Bukan.
2: Terus siapa dong?
4: Sebelah.

0: Pondok Pusaka.
1: Panas. Panas sekali. Tapi udah berapa hari ini panas? Di sana gimana? Panas juga enggak?
0: Panas full banget nih.
1: Full ya. Soalnya tadi siang mataharinya putih banget.
0: Iya.
1: Saking ke panasnya itu mataharinya putih cahayanya.
0: Tapi kalau pagi-pagi sering mendung.
1: Oh, tapi di sana mendung kalau pagi-pagi?
0: Hmm, okay. Kalau udah jam-jam agak siang jam 10 sampai sorenya full panasnya.
1: Kayaknya awannya ditiup angin ya. Jadi awan hujannya terbawa angin. Atau seperti kata bandar sayur tadi, di sana lagi ada hajatan.
0: Biasanya mana pun ada, ini lagi musimnya.
1: Musim hajatan, setiap malam ada.
0: Kadang-kadang dalam satu harinya ada 10.
1: Ramai berarti ya kalau sampai 10 ya?
0: Iya, dalam satu harinya. Oh, tiap hari.
1: Tapi di sana itu pestanya bebas ya, mau hari apa aja ya?
0: Bebas.
1: Kalau kan ada, kalau di daerah kita Bengkulu sini itu kayak Bengkulu Selatan itu pestanya cuma boleh Sabtu Minggu.
0: Oh gitu ya.
1: Karena takutnya kalau hari kerja mengganggu rutinitas pekerjaan orang-orang kantor gitu.
0: Ini basing aja.
1: Sama kalau di Bintuan basing, justru yang lebih ramai itu hari kerja.
0: Iya.
1: Oke, 11.16 mau rekas lagu apa ini kamu?
0: Lagunya ini yang terbaru ya, Tangis Menjadi Saksi.
1: Tangis Menjadi Saksi, lagu siapa tuh?
0: Itu Tangis Menjadi Saksi, sekedar lagu aja.
1: Oh, itu LDR-an masih?
0: Apa gimana,
1: udah,
0: Mbak?
1: LDR-an masih, apa udah putus? Dirimu? Masih?
0: Gimana ya suaranya di HP itu kadang-kadang jelas kadang enggak.
1: Ini aku tanya, itu yang LDR-an kamu masih enggak? Sama itu yang jauh di seberang sana.
0: Oh iya.
1: Masih?
0: Oh, masih lah.
1: Oh, alhamdulillah. Semoga awet ya.
0: Kenapa, Mbak?
1: Semoga awet.
0: Iya, amin, alhamdulillah.
1: Oke, sapa-sapanya itu siapa?
0: Salam-salamnya banyak yang bersama masuk, banyak sayur tadi, makasih lingkorannya. Terus ada Pak Radul, ada Pak Nasrudin, ada Putra Kukil, ada Pak Raskari ya Pak. Di Tengah Sakti, ada JPR juga di sana. Terus ada Mama Dipina di Pani Agung Ranau, ada Mama Setiawan juga di Pani Agung Ranau, ada Mbak Dina Melinda juga di Mara Jua, ada Pak Pera juga di Hampir Korba, ada Ranau. Terus ada Dara Malang juga di Lampung Barat, ada Bunda Lupa Bidayatul juga di Lampung Barat, ada Mbak Wati juga di Lampung Barat. Terus ada Tiara Asipa juga di Lampung Utara, dan ada Cantika Putri di Waikanan. Terus semuanya dapat terkecuali ucapan selamat siang aja.
1: Iya, ini 11.16 lagunya.
0: Lagu ini aku pinjamkan buat seseorang yang ada di Cilacap Jawa Tengah aja. Semoga sehat.
1: Iya, tapi lagunya ini kayaknya bukan dangdut deh.
0: Oh, dangdut terbaru belah.
1: Dangdut terbaru ya? Itu versi koplo atau gimana?
0: Kalau nggak salah ini original, bukan koplo.
1: Tangis Jadi Saksi kan?
0: Tangis Jadi Saksi.
1: Di sini nggak kita temuin nih. Tangis Jadi Saksi ini.
0: Kenapa lagu, Mbak? Belum ditemukan?
1: Belum, di sini katanya lagu bukan lagu dangdut.
0: Tapi kalau ini, kalau kuterima semua suratan.
1: Kuterima semua suratan.
0: Kuterima semua suratan.
1: Semua suratan.
0: Enggak.
1: Masih loading ya, kita cari dulu ya. Aku terima semua suratan.

0: Suratan judulnya.
1: Iya.
0: Iya, oke oke oke. Ini mau versi cowok apa cewek nih?
1: Masing-masing aja lah.
0: Yang semuanya terserah ya.
1: Yang penting judulnya itu.
0: Oke, baik. Oke,
1: itu ditunggu. Aja Mbak Asri ya.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Mbak Asri selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dilancarkan urusannya.
0: Amin.
1: Salam terbaik aja bagi Mbak Asri keluarga. Itu aja aku pamit.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebas nafas pergiar baru saja bergabung di kesempatan kali ini. Kita akan dengarkan beberapa lagu sudah direkam pendengar kita. Ada Imam S. Arifin, Hitam Manis, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 98,8 FM RRI Bintang Pregiar, satu buah lagu dari Hamdan Atheta dengan Hidup Pas-Pasan Pregiar. Kita akan ajakkan untuk bergabung kembali, ada siapa di mana pendapat selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo, ada siapa di mana ini?
2: Dari Yang Bunga Tanjung.
1: Dari mana?
2: Yang Bunga Tanjung.
1: Yan Bunga Tanjung?
2: Dekat Jembatan Paranggucci.
1: Oke. Yan Paranggucci ya?
2: Iya.
1: Lagi ngapain?
2: Lagunya Ingat Waktu Susah.
1: Asik. Lanjut.
2: Iya.
1: Yan sehat? Sehat kan?
2: Sehat gitu.
1: Ingat waktu susah ya. Sudah makan siang.
2: Salam-salamnya untuk semuanya lah. Aku gak tahu siapa-siapa itu.
1: Pokoknya semuanya dari A sampai Z
2: semuanya
1: aja.
2: Semuanya dari A sampai Z.
1: Oke, kita cari lagunya Yan ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar ada Yan di Paranggucci. Kita angkat penelpon selanjutnya. Di belakang Yan ada siapa lagi di mana? Halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Ada siapa ini di mana?
3: Bung Peri.
1: Bung Peri di mana, Bung?
3: Di Simpang Kandis.
1: Oh, Simpang Kandis. Masih banyak pohon kandis di sana?
3: Banyak.
1: Lagi ngapain?
3: Ini lagi duduk-duduk sama mantan.
1: Mantan, sama mantan pacar.
3: Iya, mantan pacar dulu.
1: Iya, sama sang istri ya.
3: Iya, gimana kabarnya Mbak Desi?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Desinya udah pulang, ini dengan Mbak Asri.
3: Oh, Mbak Asri.
1: Mbak Desinya udah pulang.
3: Habisnya mirip-mirip sih.
1: Iya, orangnya gak mirip ya, tapi mirip orangnya.
3: Dari suaranya.
1: Suaranya mirip, orangnya juga mirip. Oke. Bang Ferry mau request lagu apa nih, Bang?
3: Ya, lagu wajib aja dah.
1: Lagu wajib. Oke.
3: Okay. Nah, ini apa? Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang. Oke. Okay. Jadi, lagunya untuk siapa? Untuk mantan pacar?
3: Ya, untuk mantan pacar sama Mbak Desinya.
1: Oke. Okay. Terus nah, ya. Siapa lagi?
3: Ya, untuk semua pen-pen dengar radio RRI Kaur. Tanpa kecuali.
1: Terus? Nah,
3: selamat bekerja, sukses selalu.
1: Iya.
3: Gitu okay. Aja Mbak ya.
1: Oke.
3: Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti kita angkat penelpon selanjutnya di via WA. Ini udah ada yang gabung di WA kita, ada siapa di mana? Halo.
4: Halo.
1: Iya, aduh merdu sekali ini. Siapa di mana?
4: Pak Nasrudin.
1: Pak Nasrudin udah lama enggak gabungan. Apa kabar Pak Nas?
4: Kabarnya sehat.
1: Kabarnya sehat. Lagi ngapain sama siapa Pak Nas sekarang?
4: Istirahat siang sendirian.
1: Di kebun enggak?
4: Di kebun.
1: Di kebun. Panas kemana? Sudah lama aku tidak mendengar suaramu.
4: Di kebun pasar Jumat.
1: Oh, jadi kalau di sana nggak ada sinyal gitu kalau mau gabungin?
4: Ada, tapi susah juga.
1: Oh, susah. Sudah lama loh Pak Nas ini sering ditanya-tanya, mana Pak Nasrudin udah lama nggak dengar suaranya?
4: Iya.
1: Oke. Okay. Mau rekas lagu apa nih Pak Nas?
4: Lagunya Kurang Garam.
1: Kurang garam, lain bumbu.
4: Kurang garam.
1: Kurang garam ya.
4: Ya.
1: Lagunya atau siapa salam-salamnya boleh?
4: Semua yang udah masuk. Di 11-16. Yang dari Paranggucci tadi. Ada GBL. Pak Pera juga, pokoknya semuanya aja lah. Istimewanya buat Mbak yang siaran.
1: Oke, terima kasih Pak Nas.
4: Itu aja.
1: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, pendengar ada Pak Nasrudin baru saja yang bergabung melalui via WA di kesempatan kali ini. Sudah 3 penelpon ya. Kita pending dulu untuk angkat teleponnya, nanti akan kita lanjutkan kembali nanti di 0739-1655 atau di via WA di 0811-7901-655. Kita dengarkan satu buah lagu dari Maggie Z, Ingat Waktu Susah, spesial yang sudah request.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, peringkat masih di 98,8 FM RRI Binturhan. Satu buah lagu dari Roma Irama dengan Kurang Garam. Peringkat pukul 14.57 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah masuk di penghujung acara untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sebagai penopang pamungkas kali ini kita akan sapa ada siapa di mana. Oke. Kita akhiri peringkat untuk Pro Dangdut kali ini untuk edisi Minggu tanggal 14 Juni 2026 ya. Dan terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah bergabung tadi. Kali ini kita akan sapa dulu ya. Oke. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Halo, ada siapa ini, di mana?
2: Dengan PK.
1: PK.
2: Terakhir Mbak Sri.
1: Biasanya duluan.
2: Iya, biasalah.
1: Oke, gimana
2: kangen
1: sih?
2: Kangen aja sama suaranya Mbak Asri.
1: Gimana sih? Oke.
2: Minta lagunya.
1: Boleh, PK, lagunya apa?
2: Untuk terakhir ya. Ya, usah kau tangis siaga lah.
1: Oh, lagu favorit nih.
2: Iya, itu aja Mbak Asri ya.
1: Oke.
2: Ya, karena waktunya udah habis, tapi ya masih ada kebijakan ya dari Mbak Asri.
1: Iya, sebagai pendapat terakhir ya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PK, ini sebagai penopang pamungkas di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang semuanya sudah bergabung dari awal sampai dari akhir untuk edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Terima kasih pendengar. Jangan lupa Pro Dangdut hadir setiap hari dari pukul 14 sampai dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

98,8 FM RRI Pintu Pendengar, satu buah lagu dari Sheila on 7 dengan Sahabat Sejati. Pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita cukup untuk lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan sore hari ini jelang kemarin azan asar untuk wilayah kabupaten Kota dan sekitarnya, mana nanti akan berkumandang tepat pada pukul 15.32 menit waktu Indonesia Barat atau 4 menit ke depan. Kita akan dengarkan beberapa lagu islami jelang kemarin azar, sholat asar ya. Dari studio pendengar, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini.

0: Imah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa. Gurindam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya Raja Ali Haji, karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penumpangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Lagu-lagu Islam telah kami hadirkan di ruang dengar Anda peringkat di sore hari ini. Pukul 16.11 menit waktu Indonesia Barat. Kembali lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar, kami akan ajak Anda untuk menghadirkan musik dan juga informasi. Dan pada pukul 17 nanti, lagu-lagu daerah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terus pantau kami B2DFM 98,8 audio streaming juga di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 ini dipastikan membawa sejumlah perubahan aturan yang cukup signifikan. Nah, regulasi baru ini dirancang untuk meningkatkan disiplin pemain, mempercepat jalannya pertandingan, serta memaksimalkan keadilan dalam setiap keputusan wasit. Melansir dari FIFA.com, pendengar, salah satu aturan yang paling mencolok adalah pembatasan interaksi dengan wasit. Kini hanya kapten tim yang diperbolehkan mendekati wasit untuk meminta penjelasan terkait dengan keputusan di lapangan. Nah, jika pemain lain mencoba menggerumbungi atau ikut memprotes, wasit berhak langsung memberikan kartu kuning. Nah, aturan ini bertujuan untuk menjaga wibawa wasit sekaligus mengurangi tekanan berlebihan dari pemain. Perubahan berikutnya itu menyangkut tentang penggunaan teknologi video VAR ya, yang mana cakupannya kini diperluas, pendengar, termasuk untuk menjangkau atau meninjau kesalahan identitas pemain dalam pemberian kartu. Selain itu, VAR juga dapat mengevaluasi keputusan terkait tendangan sudut yang dianggap keliru, namun penggunaannya tetap dibatasi agar tidak mengganggu ritme pertandingan secara keseluruhan. Nah, dalam aspek medis, pemain yang mendapatkan perawatan di lapangan ini diwajibkan keluar sementara. Mereka harus menunggu setidaknya 1 menit sebelum kembali bermain, kecuali cedera tersebut ini terjadi akibat pelanggaran yang berujung kartu. Aturan ini ditetapkan untuk mencegah praktik mengulur waktu yang kerap terjadi ya. Dengan demikian, tempo permainan ini diharapkan tetap terjaga dan lebih sportif. Regulasi lain yang tak kalah penting ini adalah tentang penerapan batas waktu pada lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Pemain hanya diberikan waktu 5 detik untuk mengeksekusi. Nah, jika tidak, maka hak bola ini bisa berpindah ke lawan. Khusus untuk tendangan gawang, pendengar, terkait dengan keterlambatan bahkan juga bisa berujung pada pemberian tendangan sudut bagi tim lawan. Hal ini juga menjadi langkah tegas untuk mengurangi kebiasaan membuang waktu. Perubahan juga terjadi dalam mekanisme pergantian pemain yang kini harus lebih cepat. Ya, jadi para pemain yang ditarik keluar hanya memiliki waktu 10 detik setelah papan pergantian itu ditampilkan. Nah, jika melewati batas waktu tersebut, pemain pengganti itu harus menunggu 1 menit sebelum masuk ke lapangan. Akibatnya, tim akan bermain sementara dengan jumlah pemain yang lebih sedikit. Jadi secara keseluruhan, aturan-aturan baru ini juga mencerminkan tentang upaya FIFA untuk membuat pertandingan lebih tertib, adil, dan dinamis. Nah, dengan penerapan regulasi ini juga diharapkan kualitas permainan di Piala Dunia 2026 semakin meningkat dan menarik untuk disaksikan. Itu dah pendengar, serba-serbi Piala Dunia 2026 ini yang tentunya makin ketat, ada beberapa aturan baru yang wajib diketahui oleh para pemain. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id, pendengar, dan informasi lain tentang dunia bola, apalagi tentang Piala Dunia 2026 ini dapat Anda akses melalui situs kami di rri.co.id, dan juga dapat Anda saksikan juga pertandingan-pertandingannya melalui siaran langsung, yakni di rri.co.id, aplikasi mobile RRI digital, dan juga siaran RRI di seluruh Indonesia ya. Berangkat pukul 16.25 menit waktu Indonesia Barat, nanti kami ajak Anda kembali untuk memperbarui informasi-informasi lain di ruang dengar Anda. Jadi pantau terus kami, baik itu di FM 98,8 dan juga situs RRI dan juga aplikasi mobile ya. Terus pantau kami, pendengar, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore ini.

0: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

98,8 FM RR Bintang Peringar, satu buah lagu dari Winda. Ketemukan penggantinya di kesempatan sore hari ini pukul 16.56 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu sejak Mei 2026 ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, kebijakan tersebut juga mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Nah, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB pada Mei 2026 itu mencapai 16,66 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat sekitar 25% dibandingkan rata-rata penerimaan bulan pada periode Januari hingga April 2026, yakni sebesar 13,30 miliar. Sementara itu, penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB secara rata-rata harian ini mengalami kenaikan sebesar 11% setelah program pemutihan ditetapkan. Namun, secara total, realisasi BBNKB pada Mei 2026 tercatat sebesar 10,71 miliar atau turun sekitar 6% dibandingkan rata-rata bulan Januari hingga April 2026 mencapai 11,44 miliar. Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu, Hadianto ini menjelaskan untuk penurunan total penerimaan BBNKB dipengaruhi oleh jumlah hari pelayanan yang lebih sedikit pada bulan Mei 2026. Nah, jika pada Januari hingga April rata-rata terdapat 19 hari pelayanan setiap hari dalam sebulan, maka pada bulan Mei itu hanya terdapat 16 hari pelayanan. Program pemutihan pajak juga berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak maupun pengurusan administrasi. Untuk kendaraan roda 2, jumlah unit yang dilayani pada bulan Mei 2026 itu mencapai 28.892 unit atau meningkat 35% dibandingkan rata-rata bulan sebelum program pemutihan yang sebanyak 21.382 unit. Adapun jumlah kendaraan roda 4 atau lebih yang melakukan pembayaran dan juga pengurusan administrasi mencapai 8.804 unit selama Mei 2026. Nah, angka tersebut itu meningkat pendengar 41% dibandingkan rata-rata periode Januari hingga dengan April 2026 tercatat sebanyak 6.227 unit. Nah, untuk memperluas akses pelayanan kepada masyarakat juga, pemerintah Provinsi Bengkulu juga mengoperasikan layanan Samsat Desa. Saat ini terdapat 14 unit Samsat Desa yang tersebar di wilayah dan juga siap melayani masyarakat, terutama yang berada jauh dari kantor Samsat Induk, sehingga harapan ini dapat semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah. Itu dia pendengar, program pemutihan pajak dongkrak PAD dan kepatuhan wajib pajak di Bengkulu. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui situs kami tersebut ya. Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita cukupkan untuk lagu-lagu pop Indonesia. Selanjutnya lagu-lagu daerah akan kami hadirkan sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Peribahasa Nusantara. Marah hingga marah terbang, enggang lalu ranting patah. Artinya, seseorang yang tidak bersalah, tetapi ketika terjadi kejahatan, ia yang dituduh melakukan.

Pribahasa Nusantara. Orang timpang jangan dicacat, ingat-ingat hari belakang. Artinya, malapetaka yang menimpa seseorang, hendaknya jangan terlalu sering dibicarakan, karena boleh jadi kita mengalami hal yang sama di kemudian hari.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, Festival Tahbuat ini merupakan salah satu agenda budaya terbesar di Bengkulu yang paling dinantikan oleh masyarakat setiap tahunnya. Nah, perayaan ini telah berlangsung selama berabad-abad dan juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial serta juga budaya masyarakat Bengkulu. Selain memiliki nilai sejarah yang kuat, Festival Tahbuat juga mempresentasikan kekayaan budaya daerah yang diwarisi dari generasi ke generasi. Nah, festival ini sekaligus menjadi daya tarik wisata yang mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Tradisi tahun ini juga diselenggarakan, pendengar, bertepatan dengan momentum Tahun Baru Islam, yaitu pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Berbagai kegiatan ditampilkan dalam festival tersebut seperti arak-arakan sakral, pertunjukan musik dol dan seni budaya Bengkulu, serta bazar yang melibatkan pelaku UMKM. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Festival Tahbuat 2020 ini kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara, pendengar, atau KEN. Penyelenggaraan festival ini akan dipusatkan di kawasan Sport Center dan juga Lapang Merdeka Kota Bengkulu. Festival Tahbuat identik dengan bangunan yang menyerupai menara hias yang dibuat oleh berbagai kelompok masyarakat. Namun, makna yang terkandung di dalamnya jauh lebih mendalam daripada sekedar sebuah perayaan budaya. Sejarah Festival Tahbuat ini berakar dari peristiwa di Padang Kurbala, Irak, yang mengenang Padang Karbala, Irak, yang mengenang gugurnya Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, pada tahun 680 Masehi. Dan tradisi ini kemudian dibawa ke Bengkulu oleh para pekerja Muslim keturunan India yang datang pada masa kolonial Inggris. Seiring berjalannya waktu, tradisi Tahbuat ini mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal Bengkulu tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Nah, dari sebuah ritual komunitas, Tahbuat ini berkembang menjadi festival budaya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan menjadi bagian dari identitas daerah. Nah, Festival Tahbuat ini juga menjadi wadah pelestarian seni dan budaya lokal yang kaya akan nilai tradisi. Berbagai atraksi khas Bengkulu itu ditampilkan selama festival berlangsung, mulai dari pertunjukan musik dol, tari kreasi, permainan rakyat tradisional, hingga ke pameran seni dan juga kerajinan daerah. Nilai budaya yang terkandung dalam festival

Waktu itu juga mencerminkan tentang semangat gotong royong dan juga kebersamaan masyarakat Bengkulu. Pendengar, pada tahun 2026 ini juga Festival Tabot dijadwalkan berlangsung selama 10 hari pada 15 hingga 25 Juni nanti, bertepatan dengan momentum Tahun Baru Hijriah ya. Jadi untuk kamu pas banget ini momentum pas libur anak-anak sekolah yang bisa mengajak anak-anak untuk menonton Tabot Besanding, bisa pendekar, karena memang ada festival Tabot ini yang mana cuma bisa kita saksikan untuk Tabot Besandingnya cuma satu tahun sekali ya. Jadi momen anak-anak libur sekolah, yuk ajak anak-anaknya untuk nonton Tabot di Bengkulu. Informasi di pengar kami kutip dari rri.co.id.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara Tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera.

on FM RRI Bintuhan. Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka, padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, peringat masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Peringat satu buah lagu di Sulaman sore hari ini menghantarkan kita ke pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Ada masih menyimak kami di Lintas Bintuhan sore. Peringat untuk kesempatan kali ini kami perbarui informasi lain di ruang dengar Anda. Kami masih kutip dari rri.co.id. Turunkan stunting, pendengar. TPPKK Kaur ini fokus untuk memaksimalkan peran 4 Pokja, yang mana tim penggerak pemberdayaan dan juga kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kabupaten Kaur ini langsung tancap gas menyusun strategi kerja usai merampungkan pelantikan pengurus tingkat kecamatan Kamis 11 Juni lalu. Nah, jajaran organisasi wanita berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan kinerja seluruh kelompok kerja atau pokja yang ada demi menyatu kebutuhan dasar masyarakat. Nah, Ketua TPPKK Kabupaten Kaur, Poppy Tatriani Gusril, mengatakan untuk optimalisasi peran kelembagaan ini dinilai sangat penting agar kehadiran kader PKK di tengah pemukiman warga tidak sekedar menjadi pelengkap struktur organisasi semata melalui pembagian tugas yang jelas. Jadi setiap kader itu diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam mendeteksi dan juga menyelesaikan persoalan sosial di lingkungan terkecil. Langkah taktis ini juga diambil sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam membantu pemerintah daerah untuk menciptakan atau mempercepat program pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, pihak manajemen PKK menilai penguatan kapasitas kader perempuan di tingkat desa ini merupakan modal utama untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga yang mandiri dan juga sejahtera. Poppy juga menjelaskan bahwa pada tahun anggaran ini, arah pergerakan roda organisasi akan lebih difokuskan pada 3 bidang prioritas yang mendesak. Bidang utama yang menjadi perhatian serius adalah program pencegahan dan juga penurunan angka stunting atau tengkes pada anak balita melalui edukasi gizi sehat. Selain penanganan stunting juga, ini para kader diwajibkan untuk menggalakkan gerakan menjaga ketahanan pangan keluarga secara mandiri di perkarangan rumah, serta program pembangunan karakter bangsa yang baik. Nah, ketiga, fokus utama ini dinilai saling berkaitan erat dalam menciptakan generasi penerus daerah yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui perombakan dan juga penyegaran struktur kepengurusan yang baru ini, TPPKK Kabupaten Kaur optimis seluruh program pemberdayaan perempuan dapat berjalan lebih cepat dan juga tepat sasaran. Semangat kebersamaan yang solid di lapangan diharapkan mampu membawa perubahan positif yang nyata bagi kemajuan masyarakat bumi seasa sehijian.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

98,8 FM RRI Bintang Peringar pukul 17.49 menit waktu Indonesia. Mari kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuan si sore. Ini si hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya di Lintas Bintuan Malam. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kita dan Sirat yang akan menemani ruang dengar kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

cerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi ditemani oleh saya Haryansyah di Bengkulu malam ini hingga pukul 24 nanti. Dan nanti pukul 19 kami akan update informasi untuk Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Dan tetaplah di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, kita update dulu hasil pertandingan untuk babak penyisihan grup di Piala Dunia 2026 hari ini. Di hari Minggu yang sudah tanding tadi di grup B, Qatar dan juga versus Swiss itu dengan hasil imbang 1-1. Dan grup C, Brazil melawan Maroko dengan hasil imbang juga, satu sama. Dan grup C, Haiti melawan Skotlandia dengan skor 0-1 dimenangkan oleh Skotlandia. Dan di grup D, untuk Australia versus Turki dimenangkan oleh Turki dengan 2-0. Dan untuk pertandingan hari ini, nanti dini hari, nanti ya jangan Anda lewatkan, kita bisa ikuti dengar bareng untuk pertandingan di grup E. Untuk fase grup ini, Jerman versus Curaçao dengan pertandingan yang akan berlangsung pada pukul 00 dini hari dari Stadion Houston. Dan juga dilanjutkan pertandingan berikutnya pukul 3 dini hari, Belanda versus Jepang dari grup F dari Stadion Dallas yang akan disiarkan langsung di Pro 3 dan RRI Pro 1 berjaringan se-Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Nah, yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat atau 10 Juni yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bolele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat Umroh Sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tanah Suci Arab Saudi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang kita asing. Pasalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu diisi dengan archer yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Ain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal debarkasi Banten, 2 kloter debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh hari.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung.

0: 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
1: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
0: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari dan

Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti KLF ini adalah bagaimana kita ini melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangan terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI karena sekali masalah fisika menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile app.

Saudara-saudariku, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada saat ini. Mungkin di beranda rumah, mungkin di dalam kendaraan yang bergerak, atau mungkin, dan saya ingin menyapa Anda yang ini dengan sangat lembut, Anda sedang benar-benar sendirian, dengan banyak hal di dalam hati, yang belum sempat Anda ceritakan kepada siapapun. Salam damai, saudara-saudariku yang terkasih. Saya Petrus Suprapto dari Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Hadir hari ini bukan hanya sekedar sebagai penyiar, tetapi sebagai sesama manusia yang percaya bahwa setiap pagi, setiap hari menyimpan kemungkinan yang belum pernah ada sebelumnya. Hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Dan saya ingin kita berhenti sejenak pada satu gambaran yang sangat manusiawi. Sebelum Roh Kudus turun, para murid berkumpul di sebuah ruangan yang terkunci dari dalam oleh mereka sendiri karena takut. Takut dunia di luar. Takut melangkah setelah kehilangan. Dan ke dalam ruangan yang terkunci itulah Roh Kudus datang seperti angin yang tidak bisa dihentikan oleh tembok manapun. Saya ingin bertanya kepada Anda hari ini, saudara-saudariku. Adakah ruangan di dalam hati Anda yang sudah lama terkunci? Bukan oleh orang lain, tetapi oleh Anda sendiri. Karena luka, karena kecewa, karena sudah terlalu sering mencoba dan terlalu sering gagal. Jika ya, maka siaran ini adalah untuk Anda. Hari ini kita merenungkan bagaimana nafas ilahi bisa masuk bahkan ke dalam hati yang paling rapat terkunci.

Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mempersiapkan bejana hati kita. Bukan bejana yang bersih dan sempurna, tetapi bejana yang jujur apa adanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Sang Nafas Kehidupan, hadirlah di sini di ruang dengar kami dan di dalam hati kami, yang mungkin hari ini lebih banyak menyimpan pertanyaan daripada jawaban. Embuskanlah kesegaran-Mu agar kekakuan hati kami luruh dan kegelapan yang sudah lama berdiam berganti dengan cahaya yang tidak mudah dipadamkan. Jadikanlah kami pendengar yang setia, yang hatinya benar-benar hadir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita resapi sabda Tuhan. Mari kita baca dan kita dengarkan Injil Yohanes bab 15 ayat 26 dan 27, dilanjutkan bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada-Ku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, kita hidup di zaman yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan karena paling kejam, tetapi karena paling bising. Setiap detik jutaan suara bersaing memperebutkan perhatian kita. Berita, iklan, opini, kemarahan, ketakutan, dan suara-suara perbandingan yang tidak ada habisnya. Semua masuk melalui layar kecil yang kita genggam hampir 24 jam sehari. Di tengah kebisingan itu ada satu pertanyaan yang paling mendasar, namun paling jarang kita tanyakan kepada diri sendiri. Suara manakah yang sesungguhnya sedang aku ikuti? Bukan suara yang paling keras, bukan yang paling viral, tapi suara mana yang sedang membentuk cara kita berpikir, menilai sesama, dan mengambil keputusan setiap hari. Yesus menjanjikan seorang penghibur dalam bahasa Yunani aslinya, Parakletos, yang berarti seseorang yang dipanggil untuk berdiri di sisi kita. Bukan di atas kita untuk menghakimi, bukan jauh di depan untuk menyuruh mengejar, tetapi tepat di samping kita, dalam kebingungan kita, dalam kelelahan kita. Dan roh ini disebut roh kebenaran. Bukan kebenaran yang abstrak dan dingin, melainkan sebuah gerakan batin. Di zaman kita, kebenaran mengalami apa yang disebut oleh para filsuf sebagai krisis epistemik. Di mana di media sosial kebenaran ditentukan oleh jumlah like. Di arena politik oleh siapa yang paling keras bersuara. Yesus tidak menawarkan ideologi baru untuk merespon krisis itu. Ia menawarkan sebuah kehadiran batin. Roh yang kata Yesus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kata memimpin dalam bahasa Yunani, hodegese, yang berarti berjalan bersama di jalan. Ia tidak mengisi kepala kita secara instan. Ia berjalan bersama kita di setiap persimpangan kehidupan yang nyata. Ada ayat dalam bacaan kita hari ini yang mudah terlewatkan. Apakah itu? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini bukan penghinaan. Ini adalah kasih yang paling jujur. Yesus tahu bahwa kapasitas manusia untuk menangkap kebenaran tidak bisa dipaksakan. Ia berkembang melalui waktu, pengalaman, dan penderitaan yang diolah dengan sabar. Ini adalah kritik langsung kepada budaya kita yang serba instan, yang merasa bahwa jika sesuatu tidak bisa dijelaskan dalam 3 menit, ya tidak relevan. Padahal, kebijaksanaan sejati tidak datang dari scrolling tanpa akhir. Ia datang dari pertanyaan yang dibiarkan mengendap tinggal cukup lama, sehingga jawabannya bisa muncul dari kedalaman. Pentakosta adalah jawaban langit atas tragedi Babel. Di Babel manusia membangun menara bukan untuk bersatu dengan Tuhan, tetapi untuk menjadi setara dengannya.
Kesombongan itulah yang memecah bahasa mereka. Bukan karena kekurangan teknologi, tapi karena kelebihan ego. Di Pentakosta yang sebaliknya terjadi. Orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa saling memahami. Bukan karena berbicara dalam satu bahasa yang sama, tapi karena ada yang lebih dalam dari bahasa yang menyatukan mereka. Apakah itu kasih yang tulen, kasih yang sejati, dan keberanian untuk hadir sepenuhnya bagi sesama? Saudara-saudariku, ini sangat relevan hari ini. Kita hidup di dunia yang secara teknologi paling terhubung, namun secara batin paling tercerai-berai. Pentakosta mengajarkan bahwa persatuan sejati bukan produk teknologi. Ia adalah buah dari kerendahan hati. Kesediaan untuk mendengar lebih banyak daripada berbicara dan mencari titik temu, alih-alih memperbesar perbedaan

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, mari kita daratkan permenungan kita ini sepenuhnya ke kehidupan nyata, ke rumah kita, ke kantor kita, ke kolom komentar yang kadang jari kita sudah bergerak lebih cepat dari pikiran kita. Pertama, berpikirlah sebelum bereaksi. Salah satu dampak paling diam-diam namun paling merusak dari era informasi ini adalah berpikir reaktif. Kita menerima informasi dan sebelum sempat memverifikasi, kita sudah meneruskan, sudah berkomentar, sudah marah atau takut. Roh kebenaran tidak bekerja dalam kondisi panik. Ia bekerja dalam ketenangan yang aktif. Ketenangan bukan karena mengabaikan realita, tapi karena mampu hadir di tengah realita, tanpa langsung ditelan olehnya. Apa tindakan konkretnya? Setiap kali menerima informasi yang mengundang emosi, berhentilah sejenak dan tanyakan tiga hal ini. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah kata-kataku akan membangun atau merusak? Tiga pertanyaan itu lebih bernilai dari ribuan komentar yang ditulis dalam keadaan marah. Yang kedua, bersaksilah melalui kualitas kehadiran, bukan volume suara. Bersaksi bukan berarti berteriak di jalanan atau memenangkan debat di meja makan. Bersaksi dalam pengertian Injil adalah sesuatu yang lebih sunyi dan lebih kuat. Kita bersaksi setiap kali memilih jujur ketika berbohong lebih menguntungkan. Setiap kali memilih memaafkan ketika dendam terasa lebih aman. Setiap kali duduk di samping seseorang yang menderita dan memilih untuk tidak pergi. Filsuf Prancis Simone Weil pernah menulis, memberi perhatian kepada seseorang berarti berkata kepadanya dengan segenap dirimu, kamu ada, kamu nyata, kamu penting. Itulah kesaksian yang paling dibutuhkan dunia hari ini. Bukan ceramah, tetapi kehadiran yang penuh dan tulus. Yang ketiga adalah rawatlah kejujuran di ruang-ruang yang tidak ada yang melihat. Integritas diuji bukan hanya dalam momen-momen besar, tapi dalam keputusan-keputusan kecil yang tidak ada saksinya. Apakah kita melaporkan jam kerja dengan jujur ketika tidak ada yang mengawasi? Apakah kita menjaga kata-kata tentang seseorang bahkan ketika ia tidak ada di ruangan? Apakah kita mengakui kesalahan kepada anak kita ketika kita salah, padahal lebih mudah untuk diam? Roh kebenaran tinggal dan bekerja di dalam ruang-ruang kecil yang tidak terlihat itu. Dan setiap kali kita memilih benar di sana, kita sedang melatih jiwa kita untuk mampu memilih benar di ruang-ruang yang lebih besar. Integritas bukan sebuah keputusan tunggal. Ia adalah sebuah kebiasaan. Yang keempat, saudara-saudariku, adalah jaga kemanusiaan kita di tengah arus dehumanisasi.
Ada satu hal yang mengkhawatirkan dari cara kita berinteraksi hari ini. Kita semakin mudah melupakan bahwa di balik setiap akun, di balik setiap nama pengguna, ada manusia nyata yang bisa terluka, yang punya keluarga, yang mungkin sedang bergumul dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Dehumanisasi memandang orang lain bukan sebagai manusia utuh, tapi sebagai label atau musuh. Terjadi bukan hanya di medan perang, ia terjadi di kolom komentar, di grup WA keluarga. Pentakosta menjawab ini secara radikal. Roh Kudus turun kepada semua orang yang hadir tanpa terkecuali. Setiap manusia membawa roh ilahi di dalam dirinya. Setiap manusia berhak atas martabat, termasuk yang berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda latar belakang. Mereka semua adalah saudara yang dibentuk dari nafas yang sama. Saudara-saudariku, marilah kita bawa semua yang kita renungkan ini ke hadapan Tuhan dalam doa yang jujur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Roh Kudus, datanglah, bukan kepada kami yang sempurna, tapi kepada kami yang rindu, yang hari ini memilih membuka sedikit lebih lebar pintu hati yang selama ini terkunci. Berikanlah kami keberanian untuk berpihak pada kebenaran, bahkan ketika ia tidak populer dan menyebabkan kami kehilangan sesuatu. Dan berikanlah kami ketulusan untuk mengasihi, bukan mengasihi yang mudah dan nyaman, tapi yang nyata dan menuntut pengorbanan. Berkatilah Indonesia kami dengan segala kerumitan dan keindahannya. Jadikanlah kami jembatan, bukan tembok. Tuntunlah kami menjadi saksi kebenaran yang hidup di rumah kami, di tempat kerja kami, dan bahkan di dalam kolom komentar yang kecil sekalipun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan satu gambaran yang semoga masih terasa bahkan setelah siaran ini selesai. Bayangkan sebuah lilin kecil. Ia tidak pernah berdebat dengan kegelapan. Ia tidak pernah berteriak, "Aku lebih kuat darimu." Ia hanya menyala. Dan karena ia menyala, kegelapan tidak bisa tidak menyingkir. Itulah panggilan kita hari ini, saudara-saudariku. Bukan menjadi matahari yang menyinari seluruh dunia sekaligus, tetapi menjadi lilin yang konsisten menyala di satu sudut ruangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sudut itu mungkin adalah dapur tempat Anda setiap pagi menyiapkan makanan dengan kasih yang tidak pernah diberitakan kepada siapapun. Mungkin adalah meja kerja tempat Anda memilih bekerja jujur di tengah sistem yang tidak selalu jujur. Mungkin adalah pembaringan seseorang yang sakit. Tempat Anda duduk dan memilih untuk tidak pergi ketika semua orang lain sudah pulang. Jangan remehkan sudut itu. Jangan remehkan nyala lilin Anda, karena dunia tidak diselamatkan oleh sedikit orang yang melakukan hal-hal luar biasa, tetapi oleh banyak orang yang melakukan hal-hal biasa dengan kasih yang luar biasa. Saya, Petrus Suprapto, berpamitan dengan rasa syukur.
karena boleh menemani hari Anda pada hari ini. Selamat Hari Raya Pentakosta, sampai berjumpa kembali minggu depan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam damai.

0: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
1: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
2: Jadi, kamu jual berapa, nak?
1: Hari ini, aku jual 20 gelas es, ibu.
2: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben, gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000, gajinya 2.000 rupiah.
1: Ibu Lestari lagi baik, ibu. Makanya gajinya lebih.
2: Oh, ya ampun.
1: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh gak?
2: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
1: Siap, ibu.
2: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: Masya Allah, pintarnya Ami ngajinya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Tudeh. Ibu tadi cari Tudeh ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Tudeh-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
0: Boleh, asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar.
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih, buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang satu kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu.

0: Ya Allah, kemana anak ini? Sudah 2 jam hujan, dia belum datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah. Terus pingsan deh bu. Kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan nak?
1: Kan Uti bu, katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran bu, katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara. Begitu bu. Kami takut, terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang, sampai kesandung batu bu, terus pingsan deh.
0: Ya Allah nak, kan ibu sudah bilang jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih bu, gak mau dibilangin. Ami dingin sekali bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya nak.
2: Ya Allah anakku, kamu begitu keras bekerja, padahal ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu nak.

0: Pagi Bu Rahma.
1: Pagi Pak.
0: Saya mau pinjam capingnya dong Bu.
1: Caping? Saraung Pak.
0: Orang kota kan sebutnya caping.
1: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung Pak.
0: Ya, yang mana-mana aja lah Bu.
1: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini kan?
0: Bukan Bu, saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
1: Mau nebang pohon lagi ya Pak?
0: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini Bu.
1: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain kan? Hati-hati loh Pak, nebang pohon di hutan sini.
0: Kenapa Bu?
1: Bapak gak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini Pak.
0: Kok bisa Bu?
1: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan tiba-tiba gelap, terus ada yang cekek Bapak. Bapak kehabisan nafas, gak bisa minta tolong, gimana?
0: Seram begitu Bu.
1: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh kayak Pak Udin.
0: Gak jadi ah. Saya pulang aja Bu.
1: Pulang aja sana Pak, pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
4: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
4: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
4: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
4: Anakku, manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan. Yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Terima kasih untuk selalu setia bersama kami di Pro 1 Bengkulu karena informasi dan inspirasi. Malam ini Anda ditemani oleh saya Haryansyah untuk Bengkulu malam ini. Tadi memang sempat juga diguyur hujan ya untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Setidaknya ini bisa menyejukkan untuk cuaca yang lumayan panas untuk beberapa hari ini. Dan tadi juga sudah kami hadirkan mini drama radio, dan kebersamaan ini akan terus lanjut dengan musik informasi yang nanti juga pada pukul 21 kami akan ajak Anda untuk kita flashback ke Ruang Rindu di edisi malam ini 14 Juni 2026, tetap di Pro 1 Bengkulu karena informasi dan inspirasi yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM di RRI Digital dan juga audio streaming di rri.co.id.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Belanda menghadapi Jepang untuk pertandingan grup F pukul 3 dini hari nanti. Dan ini diprediksi akan jadi salah satu pertandingan yang menarik di fase grup ini. Grup F dinilai sebagai grup yang kompetitif dan juga sulit diprediksi. Dan Belanda juga diunggulkan lebih ya dibanding Jepang. Tapi Jepang juga jangan dianggap remeh, punya rekam jejak yang tak kalah mengejutkan. Belanda bertekad mengawali turnamen dengan hasil positif di Texas. Skuad asuhan dari Ronald Koeman ini membawa bekal kualitas juga kedalaman yang menjadi modal utama. Dan kekuatan terbesar dari Belanda pada lini belakang juga lini tengah mereka, namun juga konsistensi sektor penyerangan masih menjadi perhatian jelang laga pembuka nanti. Di sisi lain, untuk tim Jepang juga datang dengan status kuda hitam, tim samurai biru, menunjukkan performa impresif dalam beberapa bulan terakhir, dan sejak Oktober lalu, Jepang tercatat mampu mengalahkan Inggris dan Brazil. Skuad Jepang dipenuhi dengan pemain kreatif yang bisa menghadirkan ancaman kapan saja. Dan pertandingan diperkirakan berlangsung sengit dengan peluang terbuka untuk kedua tim. Dan hasil imbang juga bukan kemungkinan yang bisa dikesampingkan. Dan kedua negara ini terakhir bertemu ya di laga persahabatan tahun 2013. Pertandingan ini berakhir imbang dan hasil serupa bisa kembali terjadi. Dan nantikan kita akan dengar bareng untuk pertandingan Jepang melawan Belanda di fase grup F pada pukul 3 dini hari nanti, yang juga disiarkan melalui Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Dan juga Anda bisa saksikan tentunya di official untuk pertandingan Piala Dunia 2026 di TVRI, juga TVRI Sport.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar dari rri.co.id, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Science Tech mendorong untuk mahasiswa mengambil peran aktif dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan termasuk pengelolaan sampah dan juga transisi energi berkelanjutan. Dari Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendik di Science Tech, Fauzan Aziman mengatakan untuk persoalan sampah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan saja, tetapi juga menyangkut teknologi, ekonomi, tata kelola, dan juga perubahan perilaku masyarakat. Dan untuk itu, pengelolaan sampah ini memang merupakan persoalan yang melibatkan berbagai aspek. Dibutuhkan talenta yang mampu melihat persoalan ini secara menyeluruh dan juga menghadirkan solusi yang berkelanjutan. Dan Kemendikti Science Tech ini telah mendukung berbagai riset terkait pengolahan sampah untuk menjadi energi sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu juga, perguruan tinggi juga dinilai memiliki peran strategis dalam melahirkan inovasi sekaligus juga membentuk sumber daya manusia yang mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan di lapangan. Dan keterlibatan mahasiswa juga didorong ya melalui program Aksara Mahasiswa atau Aksi Pembelajaran dan juga Pemberdayaan Masyarakat oleh mahasiswa. Melalui program ini, mahasiswa terjun langsung ke masyarakat untuk memetakan persoalan, membangun kesadaran publik, serta mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih baik mulai dari tingkat rumah tangga. Dan untuk itu, memang mahasiswa tidak hanya belajar dari masyarakat, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: Judian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Unggul, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan juga ya, untuk nanti dini hari kami akan ajak Anda untuk dengar bareng pertandingan untuk babak penyisihan grup, yaitu yang berikutnya adalah Jerman versus Curaçao pada pukul 00 dini hari untuk fase grup E dari Stadion Houston, dan juga pada pukul 3 dini hari lanjutannya adalah pertandingan adalah Belanda versus Jepang di grup F dari Stadion Dallas yang akan disiarkan melalui Pro 3 dan juga RRI Pro 1 seluruh Indonesia, dan tentunya bisa Anda saksikan melalui TVRI dan juga channel TVRI Sport. Nanti pukul 21 kami akan ajak Anda untuk kita flashback lagi di Ruang Rindu malam ini, tetap di Pro 1 Bengkulu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Sebuah lagu dari King Nasar ya, Aku Bukan Rahwana, mengawali kursawan kita di gelaran karaoke dangdut malam hari ini. Cukup terlambat, mohon maaf pendengar, tadi kita bersama Pro 1 Bengkulu. Kali ini kita langsung aja buka line telepon, silakan yang ingin berkaraoke ya, seperti malam-malam minggu kemarin, silakan 0739-61655 ya. Beberapa buah lagu karaoke sudah kami siapkan di kesempatan malam hari ini untuk pendengar-pendengar dari Bintuhan dimanapun Anda berada. Oke, nampaknya ada yang gabung. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa ini, Kang?
1: Ini Bang Rimbas di Oku Selatan, Bang.
0: Rimbas, ya. Kita karaokean, mau dengar lagu apa?
1: Karaoke lagunya Tidak Semua Laki-Laki, Bang.
0: Tidak Semua Laki-Laki ya. Bentar ya, cari dulu ya. Tidak semua laki-laki. Tidak. Oh ya benar, ada nih. Oke Bang Rimas, siap ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, langsung
1: kita. Ini udah ganti malam Senin ya Bang, karaoke-nya.
0: Oh malam Senin ini ya? Oh.
1: Malam Minggu.
0: Harusnya malam Minggu. Ya udah satu lagu buat Bang Ribas lah. Habis ini kita ya. Dengar lagu-lagu dangdut aja.
1: Iya, iya. Ya.
0: Udah terlanjur ya. Aku pikir tadi malam Minggu. Mohon ya. Maaf ya. Enggak apa-apalah. Kita satu lagu.

0: Ke rimbas
1: ya, luar biasa. Terima kasih salamnya buat semuanya ya, yang
0: dengarin
1: okay. Radio Tuhan malam ini bang.
0: Siap. Terima kasih ya.
1: Buat abangnya semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, benar ternyata kita salah malam harusnya. Bukannya berkaraoke tapi tetap di jalur dangdut. Kami putarkan lagu-lagu dangdut hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, sambil kita buka telepon request lagu-lagu dangdut aja malam hari ini ya. Dari kawasan Pondok Pusaka, selamat mengikuti dan selamat menikmati.
2: 98,8 FM RRI Bintuban.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Sebuah lagu cukup asik. Kabut biru baru saja berlalu di ruang dengar kita berkar. Boleh kalau ada yang ingin request 0739 1655 gelaran lagu-lagu dangdut malam hari ini. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Mawardi, apa kabarnya?
2: Apa kabar, Dang?
1: Alhamdulillah Pak Mawardi.
2: Alhamdulillah kita sama-sama sehat.
1: Amin, amin, amin. Pak Mawardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sama siapa di Anjung?
2: Sama teman-teman, ada anak-anaknya.
1: Oh gitu, ramai ya. Juga, ramai Pak Mawardi ya?
2: Ya, tapi ibunya masih di kampung.
1: Oh, lagi di kampung, ada ya. Yang ada yang pesta kali ya?
2: Iya, banyak pesta, berdoa-berdoanya banyak, Dang, kalau sekarang.
1: Iya, sama bos. Di ya. Bintuhan juga begitu juga, Pak Mawardi.
2: Iya, sama-sama ya.
1: Alhamdulillah kalau gitu. Kita lagu dangdut, Pak Mawardi, mau dengar lagu apa?
2: Ya, kalau ada, Dang, Gubuk Derita aja, Dang.
1: Gubuk Derita.
2: Iya.
1: Oke lah, siap nanti diputarkan.
2: Ya, korela hidup susah itu.
1: Aku rela
2: walau hidup susah,
1: aku rela
2: walau menderita.
1: Ada. Oke, mungkin ada salam-salam Pak Mawardi buat siapa?
2: Ya, salam-salamnya sama Mbak Disinya, Mbak Andrinya, Mbak Lepsinya, dan sama Petra Jerman juga, Tera Kungkil, Perasap, Mendembun, Nasrudin di Betulungun, Dang Yantor Babatan, Pak Piran juga enggak kelupaan.
1: Iya.
2: Ya sudah ada Bang, dari A sampai Z aja yang rajinnya Bang.
1: Oke Pak Mawardi, terima kasih ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Ya, terima kasih balik sama Dang Siratnya, selamat jalan ke tugas sampai tuntas.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mawardi udah gabungan ya. Di belakang Pak Mawardi mungkin ada yang ingin gabung lagi, request lagu silakan. Pak Mawardi lagunya Gubuk Derita nanti dan saya putarkan ya. Dan pendengar RRI Bintuhan, gelaran lagu-lagu dangdut malam hari ini hingga pukul 22.30 lebih kurang saat apa? Setengah jam ke depan ya. Oke, nampaknya tidak ada lagi yang gabungan. Kita putarkan saja lagu requestan dari Pak Mawardi tadi, Gubuk Derita, dan juga nanti ada beberapa buah lagu-lagu dangdut kembali yang saya hadirkan untuk Anda.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap

0: infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Baik, benar R. Erwin Tuan, terima kasih Anda, perhatian Anda kesempatan malam hari ini di gelaran lagu-lagu dangdut R. Erwin Tuan. Selanjutnya kembali kita bergabung bersama Pro 1, kita gabung, kita ikuti Ruang Rindu bersama Pro 1 Bengkulu. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Vokalis yang satu ini sekarang banyak menjajal acting di layar lebar. Nugi dari album triloginya Udara, Air, Bumi. Nah ini dari album Air ya, Burung Gereja. Dan berikutnya saya punya Java Jive tahun 1995, Permataku.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Saya Dr. Saharul Tua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu edisi malam ini untuk Indo Hits 90-an yang sudah saya hadirkan. Masih menyisakan satu pungkasan setelah tadi ada Romeo Bunga Terakhir, dan sebagai penutup untuk Ruang Rindu malam ini ada Indra Lesmana dan Gilang Ramadan. Selamat tinggal. Ruang Rindu besok hadir lagi mulai pukul 21. Dan tetap bersama kami di Persatu Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Pak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, duk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Pendengar Prasatu, karena informasi dan inspirasi, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu malam ini. Dan sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk juga jelang persiapan untuk laga Jerman versus Curaçao, Anda bisa mengikuti juga beragam prediksi dan juga komentar. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dan untuk selanjutnya kebersamaan ini hingga nanti juga akan jelang nanti untuk laga di pukul 3 dini hari ada Belanda versus Jepang. Saya Hari Ansyah dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Ternyata kemarin bermain cukup baik dengan bintang-bintang mereka, walaupun ada yang tua, Raul Jimenez misalnya.
3: Oke.
2: Dan yang kita akan komentarin ini kan menarik nih.
3: Iya, kemarin kan kalau kita lihat tim-tim sebelumnya mungkin skornya tidak terlalu jauh. Nah, ini kan tim besar melawan tim kecil nih kalau kita lihat ya,
2: yes.
3: Bung Estu ya. Tapi gimana nih menurut Bung Estu, apakah Curaçao ini dengan kategori tim kecil nih yang baru masuk ke Piala Dunia ini, apakah punya kesempatan?
2: Ya, menurut saya sih semua tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim pilihan.
3: Okay.
2: Even misalnya menurut tanda banyak pendapat bahwa Curaçao ini lolos karena faktor tuan rumahnya.
3: Tuan rumah.
2: Takas.
3: Oke, okay, ya. Jadi tertarik dan kegeret lah ya.
2: Iya, tapi kan apapun mereka berhasil melaju gitu loh, berani melaju. Dan kalau lihat dari pemain-pemain dari Curaçao sendiri adalah pemain-pemain yang di Eropa itu tier 1 gitu. Bahkan nanti ini nanti kita akan bahas juga 10 dari 11 starter atau 11 pemain pertama itu 10-nya itu pemain kelahiran Belanda semua.
3: Nah, itu dia tuh seperti yang saya singgung tadi ya. Ini Curaçao ini kayak ada darah Belandanya nih.
2: Tapi kalau dilihat dari kedua tim ini ya, hampir sama sebenarnya untuk rataan usia, average usianya.
3: Okay.
2: Kalau Curaçao ini ada di average 29 tahun.
3: Oke.
2: Okay. Mereka di 29 tahun dan 96% pemain itu lahir di Belanda. Jadi cuma 4% ya.
3: 4%.
2: Dan yang dipasang di pertandingan ini cuma Tahi Chong aja, mantan pemain Manchester United yang sekarang di Sunderland.
3: Iya.
2: Yeah. Sorry, di Sheffield United. Tahi Chong ini kelahiran itu pun ada nama Belanda, jadi Antilles Belanda. Curaçao itu nama lamanya kan Antilles Belanda kan.
3: Okay.
2: Antilles Nederland. Jadi tetap ada Belandanya gitu.
3: Nah, iya nih. Tapi gimana nih kalau Jerman ya? Ini kan pernah juga menjadi gugur di fase grup di 2018 dan juga 2022 di Piala Dunia 2 tahun terakhir. Nah, tentunya setelah gagal ini, apakah Jerman sudah benar-benar bisa bangkit?
2: Kalau menurut saya dari kualifikasi cukup bagus mereka. Terus kalau berkaca pada 5 pertandingan terakhir, Jerman itu selalu menang.
3: Selalu menang ya, tidak pernah kalah.
2: Iya, dengan karakter bermain yang hampir ya karakternya si pelatih sekarang, pelatih muda sekarang gitu ya. Yang menurut saya membawa sesuatu yang baru bagi Jerman sendiri.
3: Okay.
2: Dan ini menurut saya akan kalau saya bilang kalau Jerman sekarang itu rata-rata air, pemainnya rata-rata air gitu dan hampir bisa dikatakan hampir setara pemainnya dan ini menurut saya akan jadi bagian terpenting. Kita belajar dari kita melihat dari 2014 ketika mereka juara dan mengalahkan Brasil sampai mencetak 7 gol waktu itu. Pemainnya bintang semua tapi rata gitu. Ada Kedira segala macam. Nah, sekarang ini kan mulai Musiala segala macam itu, Kai Havertz segala macam itu mulai bertumbuh dan usianya yang hampir sama. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan mungkin di 4 tahun yang lalu di Qatar ya.
3: Iya.
2: Waktu itu kan kalahnya sama Shin Tae-yong kan.
3: Lalu

0: Ya, Bung Esto, ya. Kali kita sudah singgung Jerman juga ya. Nah, banyak orang juga yang mungkin belum familiar dengan Curaçao sendiri nih. Dan ini merupakan salah satu negara kepulauan kecil ya di Karibia. Dan ini tidak memiliki sejarah sama sekali nih di Piala Dunia. Nah, kalau menurut Bung Estu, apa sih, apa namanya, kekuatan dari tim Curaçao ini, bagaimana?
1: Ya, kekuatannya jelas dari pemain diaspora mereka ya. Yang saya katakan tadi, di 11 pertama aja di pertandingan Jerman ini 10 pemain kelahiran Belanda. Besar bersama akademi-akademi sepak bola di Liga Belanda. Menurut saya itu salah satu kekuatannya. Mereka dilatih di Kavokat yang pernah menangani Belanda juga. Walaupun sempat mundur, tapi di Kavokat melatih lagi. Dan dia adalah pelatih tertua di Piala Dunia ini.
0: Jadi, tertua.
1: Di Kavokat itu dari, mungkin dari saya SMP udah saya kenal. jadi menurut saya Curaçao ini mungkin banyak orang memprediksi, bahkan ada di Opta Analisis itu bisa dikalahkan 4-0 gitu.
0: Bisa dikalahkan 4-0.
1: Ada ramalan seperti itu.
0: Iya.
1: Seperti itu, tapi mungkin bisa saja itu terjadi, tapi mungkin

0: perjuangan mereka seperti itu. Menurut saya siapa yang ke Piala Dunia pasti yang terbaik.
1: Pasti yang terbaik.
0: Tidak terlalu jomplang menurut saya. Walaupun agak kaget ketika Amerika menang 4-1 lawan Paraguay.
1: Iya, 4-1 ya.
0: Ya, Paraguay itu sebenarnya kan. Tapi Paraguay itu beberapa tahun terakhir memang tidak terlalu bagus ya secara tim gitu. Maksudnya dulu masih ada Roque Santaku segala macam. Sekarang kan tidak ada yang menonjol gitu. Tapi mungkin Curaçao ini bisa jadi bukan kuda hitam sih, tapi menuju kuda hitam lah. Kuda hitam mungkin Norwegia lah ya.
1: Oke. Tapi gimana nih? Kan menurut Bung tadi kan pelatihnya ini tua sekali ya. Saya kayaknya 78 tahun ya kalau nggak salah ya.
0: 78 tahun.
1: Nah, itu kira-kira ada nggak sih yang membedakan dengan pelatih yang mungkin usianya lebih muda? Strateginya atau bagaimana gitu mungkin ada nggak kira-kira?
0: Ini sih menurut saya

0: Kokat ini orang Belanda. Menurut saya itu yang jadi keputusan federasi mereka di Kafukat. Karena apapun ya Kurasaw ini kan bukan tim yang kita sebenarnya kita punya pengalaman lah lawan 2023.
1: Iya, lawan Indonesia ya itu ya.
0: Dan dua kali kita menang.
1: Nah, itu dia tuh.
0: Nah, waktu itu kan pelatihnya juga dari Belanda juga.
1: Okay.
0: Jadi memang bisa dikatakan Kurasaw ini bukan ya kalau mungkin Indonesia itu Belanda timnas pusat,
1: okay.
0: Kita timnas cabang itu kita cabang dua lah, mereka cabang satu.
1: Tapi kalau gitu artinya kalau dibandingin Indonesia dong, itu berarti lebih kuat Indonesia atau bagaimana tuh?
0: Kalau soal kuat itu kan ini fundamental di kompetisi lokalnya juga, gitu. Mm-hmm. Tapi kan melihat juga regionalnya bermain gitu.
1: Iya.
0: Yang seperti saya katakan bahwa Kurasaw sendiri sebenarnya secara prestasi di regional juga nggak bagus banget.
1: Nggak terlalu bagus gitu, ya.
0: Nggak bagus sangat. Tapi ya itu tadi mungkin diuntungkan oleh mereka bisa dengan tiga negara CONCACAF yang jadi rumah ini juga menguntungkan mereka.
1: Okay.
0: Di Gold Cup aja mereka kalau lihat dari Gold Cup Championship ya dalam ketika negara ini sudah bernama Kurasaw itu terakhir 2019 quarter final di ini Gold Cup ya Piala Emas CONCACAF. Jadi kayak Piala Asia aja di sana. Tapi setelah itu juga mereka sempat tidak lolos kualifikasi 2025 cuma fase grup gitu-gitu. Jadi menurut saya juga hal yang biasa saja dalam tanda kutip di Kurasaw ini. Tapi sekarang dengan mereka kualifikasi, mereka serius, semua pemain didatangkan dari diaspora Belanda dan rata-rata kan mereka pemain-pemain dari Belanda gitu.
1: Iya.
0: Semua didikan akademi Belanda gitu. Jadi ya mainnya di Kafokat kan ngelatih timnas Belanda sebenarnya.
1: Oke.
0: KW aja lah gitu.
1: Tapi ada gak sih faktor-faktor lain yang memungkinkan Kurasaw ini untuk menaikkan chance peluangnya? Tadi kan ada faktor dari pemainnya banyak yang Belanda. Terus faktor dari tuan rumah juga sehingga bisa masuk Piala Dunia. Tapi ada gak faktor yang mungkin bisa menentukan kemenangan gitu? Atau seenggaknya bertahan lah dari Jerman?
0: Ya kalau bertahan dari Jerman sih agak berat ya. Tapi kalau melawan mungkin iya.
1: Dengan,
0: dengan pengalaman beberapa pemain mereka yang kita tahu beberapa pemain mereka juga bermain di top tier di Eropa ya, ada juga di MLS kan. Itu mungkin menjadikan mereka lebih kuat atau lebih bisa melawan karena mentalitas saja.
1: Karena mental.
0: Ya, karena secara kualitas kan ya karena misalnya ada yang main di ada main di Ajax, ada main di Liga Turki, kebanyakan Liga Turki sih.
1: Iya.
0: Kebanyakan Liga Turki, ada yang main di Trengganu juga sih, Kastener, mantan strikernya Persib, yang sebelumnya sempat ke Persis Solo. Tapi rata-rata mereka kan pernah mengenyam akademi di Belanda. Jadi basically main mereka kan ya sangat Belanda.
1: Sangat Belanda sekali.
0: Jadi itu mungkin yang membuat nilai plus mereka gitu. Dan mentalitas mereka bermain kan udah teruji di Eropa.
1: Iya. Berarti mental ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi Kurasaw, Bung Estu. Nah, kira-kira apa yang menjadi target realistisnya dari Kurasaw ini? Apakah bisa menang melawan Jerman sendiri atau mungkin bertahan saja begitu, Bu?
0: Kalau dari kacamata saya sih,
1: iya,
0: saya melihatnya bahwa akan sulitlah mereka untuk memenangi pertandingan. Walaupun kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, tetapi mereka bisa mengejutkan dengan mungkin bisa mencetak gol seperti
1: okay.
0: Mungkin itu salah satu yang mungkin jadi apa ya istilahnya jadi modal mereka karena kalau lihat dari hasil yang ada dari friendly match mereka menuju turnamen ini mereka hasilnya juga nggak bagus juga gitu jadi lawan Scotland kalah gitu. Artinya ya tim ini bertahan aja ya sudah cukup baik gitu loh di turnamen ini apalagi ini juga debut gitu jadi menurut saya tidak mudah dan kita tahu kan Jerman itu kan hanya kalah dari Brazil.
1: Yeah.
0: Jerman itu 21 ada kawannya kalah 2 pertandingan dari Brazil deh. Rekor mereka bermain di Piala Dunia. Jadi udah ya kayak nenek moyangnya sepak bola itu ya Brazil apa dia
1: masa. Nah, tapi apa nih kira-kira keunggulan dari tim Curaçao ini, apakah taktik menyerangnya ataukah bertahannya atau kombinasi dari keduanya itu kemungkinan nih?
0: Yang pasti Dick Advocaat sebagai pelatih senior kan sudah sering kali bertemu Belanda. Dan ini yang sering melatih Belanda dan ketemu Jerman gitu. Jadi artinya mau tidak mau dia kan tahu apa keistimewaan dari Jerman. Even memang timnya mungkin kesulitan, tapi dia udah tahu apa yang harus dilakukan.
1: Okay.
0: Cuma Jerman ini pelatih muda, bukan pelatih karir dari pemain. Ini pelatih yang bisa dikatakan ya track recordnya tidak seperti pelatih-pelatih sebelumnya, atau Bertie Fogg misalnya, atau Jurgen Klinsmann atau pelatih-pelatih sebelumnya lah. Tapi ini pelatih muda yang fenomenal dan pegang tim ini, dan mungkin ini menjadi warna baru di Jerman. Nah itu mungkin yang akan jadi titik poin Curaçao akan kesulitan dengan Dick Advocaat-nya. Walaupun Dick Advocaat tahu Jerman itu pasti kebiasaan seperti ini.
1: Seperti ini, nah, seperti itu. Nanti ada counternya dari tim Curaçao seperti ini. Cuman ya karena pelatihnya dari Jerman baru, jadi masih belum tahu juga begitu ya. Oke. Nah, ini kan ada di fase di grup E ya. Ini ya, Jerman melawan Curaçao ini. Nah, setiap poin ini pastinya sangat berarti dong. Nah, hasil dari pertandingan saja ini bisa mengubah peta persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, jika Curaçao mampu menahan imbang Jerman, seberapa besar sih dampaknya bagi persaingan di grup E ini?
0: Ya pasti kalau berhasil menahan Jerman aja, itu udah luar biasa sekali ininya ya, apa namanya? Berasa sekali dampaknya ya.
1: Oke.
0: Tapi agak berat sih kalau untuk menahan gitu. Itu agak berat sih. Mencetak gol. Kalau saya sih Curaçao bisa cetak gol atau enggak itu dulu.
1: Nah, berarti bare minimumnya bisa cetak gol atau enggak ya?
0: Iya, lebih itu sih kalau saya.
1: Aduh, oke. Okay. Lalu apa nih kira-kira ini kan juga menjadi tantangan sendiri bagi Jerman, tentunya dia grup besar, negara besar, sedangkan Curaçao ini grup kecil. Tekanan mental dari grup Jerman sendiri itu gimana? Kalau semisal kalah ataupun
0: kalau mereka sampai kalah ya ini akan kesulitan karena lawan berikutnya Ekuador dan juga Pate Gading ya, yang nanti dua tim yang secara peringkat di FIFA aja di atasnya Curaçao gitu. Tapi balik lagi, ini soal mentalitas bahwa pemain-pemain Jerman ini sudah punya banyak pengalaman di berbagai turnamen, walaupun mungkin ada banyak atau beberapa pemain yang debut jadi Piala Dunia, tapi masih ada Neuer misalnya, masih ada pemain-pemain yang lain yang punya pengalaman di Eropa dengan apa di tier atas Eropa, di Liga Champions segala macam, itu mungkin yang jadi pembeda gitu. Jadi ya Jerman secara mentalitas jauh lebih kuat lah di Piala Dunia. Karena ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa. Ya itu tadi, rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil sepanjang turnamen Piala Dunia gitu.
1: Berarti ini memang ada tekanan mental tersendiri ya bagi Jerman ya kalau semisal melawan tim Curaçao ini.
0: Jadi posisi beban di Jerman.
1: Iya.
0: Tapi Jerman kan udah biasa terbebani.
1: Oke. Nah, mungkin terakhir nih, pemain kunci siapa nih kira-kira yang menjadi tombak utama dari Jerman dan juga Curaçao nih?
0: Kalau dilihat dari starter yang dimainkan hari ini, saya melihat Jerman itu punya mereka punya Kai Havertz di sana. Terus ada kita lihat dulu ada
1: Kai Havertz,
0: ada Musiala di sana.
1: Musiala
0: dan di belakang 3-4 main bertahannya itu cukup bagus, termasuk Joshua Kimmich yang salah satu kapten yang masih cukup bisa dikatakan walaupun enggak muda-muda banget, tapi salah satu pemain yang bisa jadi apa ya istilahnya, bisa jadi panutan di tim ini gitu. Si Joshua ini di belakang. Sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman, walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya. Si Lokadia ini di belakangnya ada Tahi Chong. Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka ada Bakuna.
1: Ya, di Curaçao ya.
0: Ya,
1: Bakuna.
0: Kakak beradik ini satunya kapten, ini salah satu pemain penting di Curaçao. Jadi menurut saya kalau memang Curaçao bisa mengimbangi nggak usah 100% lah, imbangi 60-70% lini tengah dari Jerman itu mungkin mereka bisa menyulitkan. Tapi kita lihat dulu 15 menit atau 10 menit awal itu seperti apa permainan. Karena kalau berkaca pada Brazil tadi pagi, Brazil itu ditekan dari 10 menit awal langsung kesulitan seperti itu gitu.
1: Oke, kalau kita terakhir deh, ini sebelum kita mulai ya, ada prediksi skornya menurut Bung Estu bagaimana?
0: Saya kalau prediksi saya di FIFA, saya main di FIFA Fantasy gitu. Saya kalau nggak salah kemarin prediksi 3-0. Kalau nggak 4-0, 3-0. Prediksi saya.
1: Oke. 3-0 ya, kira-kira ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana nih. Terima kasih Bung Estu. Kita lihat pertandingannya nanti, tapi kita jeda Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: Baik, benar Ari Bintang, dimana pun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama kami. Kembali bersama kami di kesempatan pagi hari ini, tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali kebersamaan kita tepat pukul 5 lewat 15 menit nanti, pendengar, akan kami ajak Anda untuk mengikuti religi pagi. Dan setelah itu tepat pukul 6 juga seperti biasa kita ikuti warta berita daerah ya. Dan pendengar bintang, sebelum kita ikuti religi pagi, kita dengarkan beberapa buah lagu-lagu pop islami berikut ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintang, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami RRI Bintang.
1: 98,8 FM RRI Bintang. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 1000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang, Jawa Timur terancam akan terkena PHK massal dampak dari efisiensi. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
2: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
3: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Taufik menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1000. Up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 300, 1300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya sampai dengan 1500.
2: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Ristianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
4: Terkait dengan PHK itu ada pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
2: Di sisi lain, manajemen PT SGS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Sambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Sragen melaksanakan bedah rumah atau RTLH milik Lansia Sebatangkara di Desa Gading, Kecamatan Tanon, melibatkan para taruna Akademi Kepolisian atau AKPOL. Tidak hanya itu, mereka juga melaksanakan bakti sosial di wilayah Kecamatan Gondang, Sragen. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Dengan rumah yang nanti lebih layak, dengan ada MCK juga yang lebih layak.
6: Senyum haru terpancar dari wajah Mbah Lampi, warga lanjut usia asal Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Di usia senjanya yang dijalani seorang diri di dalam rumah yang memprihatinkan, ia akhirnya menerima berkah tak terduga dari jajaran Polres Sragen dalam momentum menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuin Tiasari secara langsung membuka kegiatan bedah rumah tidak layak huni RTLH milik Mbah Lampi pada Sabtu pagi. Program itu menjadi bagian dari aksi nyata kemanusiaan Polri yang menyasar masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakapolres Sragen, para pejabat utama, tokoh masyarakat, warga sekitar, serta turut melibatkan taruna dan taruni Akademi Kepolisian AKPOL. Tak sekedar membuka acara, Kapolres bersama jajaran pejabat utama, personil, dan taruna-taruni AKPOL langsung bergotong royong membongkar atap dan material rumah Mbah Lampi. AKBP Dewiana mengungkapkan bahwa program bedah rumah ini berawal dari laporan video yang dikirimkan oleh Kasat Lantas mengenai kondisi miris Mbah Lampi yang hidup sebatang kara. Kondisi rumah nenek 82 tahun itu sebelumnya sangat tidak layak. Selain rapuh, bangunan tersebut juga menjadi tempat tinggal bersama hewan peliharaannya. Melalui program bedah rumah ini, Polres Sragen akan membangun hunian yang lebih sehat, nyaman, dilengkapi fasilitas MCK yang memadai serta dibuatkan kandang khusus untuk ayam peliharaannya.
5: Kemarin saya kesini didampingi Pak Kasat Lantas dan Pak Kapolsek, ya memang sangat miris ya. Di dalam Mbak Lampi tidur bareng sama ayam-ayamnya. Bahkan pas saya kesini ayamnya terbang juga sampai nyenggol lampu, terus mati gitu. Dan saya lihat di mana tempat MCK-nya beliau gitu. Saya lihat ke belakang kok enggak ada bentuk kamar mandi sama sekali. Ternyata ya cuma ada ember satu, mandinya ya di situ di dekatnya dapur gitu kan, sangat sangat miris ya, sangat memprihatinkan dan sangat tidak sehat.
6: Di sisi lain, kehadiran para taruni taruna AKPOL tingkat 1 ini tidak hanya berpusat di Kecamatan Tanon. Di wilayah hukum Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, para calon perwira Polri itu juga menggelar kegiatan bakti sosial baksos dan silaturahmi yang didampingi oleh perwira pengasuh serta orang tua mereka. Kapolsek Gondang AKP Suparno memberikan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran para taruna-taruni Akpol di wilayahnya. Menurutnya, ini menjadi sejarah baru sekaligus memberikan motivasi besar bagi masyarakat setempat.
7: Karena apa ini juga nanti akan memberikan motivasi dan semangat daripada orang tua yang ada di wilayah Gondang, sehingga untuk anak-anaknya ketika melihat taruna-taruni yang gagah dan cantik-cantik ini ada termotivasi, anaknya nanti biar ya minimal bisa mendaftar daripada Polri.
6: Dalam baksos tersebut, para taruni-taruna Akpol membagikan bantuan sosial dan membaur bersama masyarakat lewat agenda sarapan bareng. AKP Suparno menambahkan bahwa kegiatan itu merupakan bekal berharga bagi para taruna selama masa basis pembelajaran mereka. Melalui rangkaian kegiatan itu, perayaan HUT Bhayangkari ke-80 di Kabupaten Sragen tidak sekedar menjadi seremonial belaka, melainkan potret nyata hadirnya polisi baik yang humanis, peduli dan siap turun langsung meringankan beban masyarakat. Radio Surakarta, Mulatu Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan

0: meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
8: Indonesia menyapa pagi.
10: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen bersama Anda pagi hari ini dalam Indonesia menyapa pagi, dan kami akan hadirkan rangkaian informasi, kemudian juga tema-tema perbincangan kami yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Termasuk sesi pertama yang nanti akan kami hadirkan adalah Warta Nusantara Pagi bersama dengan beberapa reporter kami di berbagai wilayah di tanah air berikut ini.
8: Warta Nusantara.
10: PDAM Jayapura bersama dengan komunitas lingkungan melakukan penanaman pohon di kawasan kota Jayapura untuk menjaga kelangsungan sumber air bersih. Adi Irfan dari RRI Jayapura melaporkan.
11: Perusahaan air minum Jayapura Robongholo Nanduwani bersama sejumlah komunitas lingkungan melaksanakan aksi sosial penanaman pohon di kawasan aliran sungai Kabolker, Rungas 3, Kota Jayapura Jumat kemarin. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-34 perusahaan sekaligus upaya menjaga kelestarian sumber daya air yang menjadi penopang pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanduwani, Enti Sutisna, mengatakan kegiatan ini melibatkan para tukang ledeng serta komunitas remaja pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura. Selain melakukan penanaman pohon, rombongan juga meninjau kondisi terkini intake atau sumber air yang berada di kawasan Pegunungan Siklop.
12: Ada dua kegiatan yang hari ini kita lakukan. Yang pertama itu adalah penanaman pohon. Kemudian yang kedua, kita juga ingin melihat ya tentang kondisi terakhir daripada kita punya intik ataupun sumber air, untuk sekaligus nanti kita akan melakukan rehabilitasi terhadap kondisi terakhir yang ada di sini. Pertama, program kami kebetulan dalam rangka HUT ini adalah kita akan bersinergi dengan beberapa komunitas pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura untuk menggelorakan bulan menanam. Nah, hari ini dalam momen HUT ke-34 PT Air Minum Jayapura, momentum ini kita akan jadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita berkolaborasi dengan pecinta lingkungan yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura untuk kita memastikan bahwa sumber air yang kita miliki ini, yang ada 23 sumber air di kota dan kabupaten, itu bisa terjaga kualitas pelayanan.
11: Entis menuturkan saat ini terdapat 23 sumber air yang menjadi penopang pelayanan air bersih di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga kualitas air dan keberlanjutan sumber air melalui gerakan penanaman pohon serta perlindungan kawasan resapan.
12: Kita tahu bahwa ketergantungan daya dukung lingkungan ini, terutama di sekitar Pegunungan Siklop, ini dipengaruhi juga oleh pepohonan. Kita bayangkan kalau seandainya di area Siklop ini, terutama di Kamulker ini, tidak ada pepohonan, kemungkinan besar longsoran tanah yang berada di sekitar ini akan menyebabkan timbunan. Ini kita sudah bisa melihat juga dampak daripada sedikit ada tanaman yang tidak berada di catchment area, ini menyebabkan material cepat masuk ke area sumber air. Nah, dengan harapan hari ini Tukang Ledeng Jayapura melakukan penanaman, ini akan menjadi komitmen kami untuk selalu merawat pegunungan Ciblok dan juga memastikan bahwa daya dukungan lingkungan ini tetap terjaga.
11: Entis menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan awal dari program berkelanjutan bersama generasi muda. Perusahaan akan melakukan pembinaan kepada mahasiswa dan komunitas lingkungan agar berperan aktif dalam menjaga kawasan pegunungan Ciblok. Ade Irfan melaporkan.
10: Pihak kepolisian Boven Digul menghentikan aktivitas tambang ilegal dan penyaluran logistik ke wilayah tambang KW. Dari RRI Boven Digul, Johannes De Goden melaporkan.
13: Pasca insiden pembunuhan di tambang KW dan berlanjut pembakaran bangunan sekolah, barak medis dan rumah warga di Manggelum merupakan runut kejadian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kejadian di tambang ilegal KW. Dengan demikian, kelompok kriminal bersenjata pun mereka hadir dan melakukan penyerangan di wilayah Manggelum. Atas kondisi ini, Kapolres Boven Digul tegaskan, mulai saat ini seluruh aktivitas penambangan yang di wilayah Boven Digul serta penyaluran logistik ke wilayah KW tidak diizinkan pihak kepolisian. Hal itu ditegaskan Kapolres Boven Digul, AKBP Wisnu Perdana Putra.
14: Saya kembali mengulangi, tidak ada aktivitas penambangan baik di wilayah Kabupaten Boven Digul maupun penyaluran bahan-bahan makanan dengan bahan bakar untuk kegiatan penambangan di Kampung KW atau KW dan sekitarnya. Sekali lagi, ini penegasan kami. Kami mohon rekan-rekan media bisa dijadikan tajuk berita utama lalu disosialisasikan kepada masyarakat dan ini akan betul-betul kami terapkan.
13: Kapolres juga menekankan, kepolisian Boven Digul tidak bisa diintervensi siapapun terkait dengan masalah tambang ini yang sudah banyak menelan korban dan kejadian yang terjadi. Karena itu siapapun yang berupaya melakukan kegiatan tambang dan menyuplai logistik ke wilayah KW akan berhadapan dengan hukum. Mendukung langkah aparat keamanan untuk menutup aktivitas pengiriman logistik serta kegiatan penambangan yang ada di wilayah Boven Digul, pemerintah Boven Digul sangat mendukung penuh langkah ini. Hal ini seperti yang disampaikan Wakil Bupati Boven Digul Marlinus.
15: Kami pemerintah sangat mendukung, sangat mendukung pernyataan Pak Danggeng bahwa untuk tertibnya masyarakat kita, kita juga harus menutup kegiatan tambang ilegal. Kemudian masyarakat Aikoak maupun Nusantara tidak diizinkan lagi untuk melakukan penambangan ilegal di sana.
13: Polres Boven Digul dan Dim 1711 bersama pemerintah pastikan situasi keamanan di wilayah Manggelum saat ini telah aman. Masyarakat diminta bersama-sama jaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Apabila ada masyarakat yang patut dicurigai ataupun orang asing yang masuk ke wilayah, dapat segera menghubungi pihak keamanan guna ditindak lebih lanjut untuk kenyamanan masyarakat Kabupaten Boven Digul. Johannes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kontingen mulai berdatangan, panitia matangkan agenda Pespara Rawi Nasional ke-14. Dari RRI Manokwari, Ria Tatontos melaporkan.
16: Kontingen peserta Pespara Rawi Nasional ke-14 tahun 2026 mulai berdatangan di Kabupaten Manokwari menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional yang akan berlangsung pada 18 sampai 28 Juni 2026. Panitia pun terus mematangkan berbagai agenda dan kesiapan teknis guna menyukseskan perhelatan tersebut. Sekretaris Umum Panitia Pespara Rawi Nasional ke-14, Lukas Leatemia, mengatakan kontingen dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sebanyak 69 peserta telah tiba dan disambut oleh panitia.
17: Kontingen pertama yang tiba adalah dari Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana, dengan jumlah 69 orang. Tiba pertama di Manokwari dan sudah dijemput oleh panitia dari seksi-seksi terkait, berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kami kegiatan Pespa Rawi ini kita sama-sama menjaga ketertiban, keamanan supaya event ini dapat membawa nama harum Kabupaten Manokwari juga Provinsi Papua Barat sebagai kota Injil di Tanah Papua, bahkan di Indonesia.
16: Sementara itu, Ketua Seksi Pameran dan Karnaval Pesparawi Nasional ke-14, Immanuel Pengaribuan, mengatakan, panitia juga mempersiapkan layanan wisata bagi peserta dan tamu yang datang ke Manokwari. Untuk itu, panitia telah berkoordinasi dengan pelaku usaha perjalanan wisata dan Himpunan Pramuwisata Indonesia guna menyiapkan berbagai paket wisata yang dapat dinikmati selama kegiatan berlangsung.
18: Secara teknis tadi kami sudah membicarakan itinerary agar mereka mempersiapkan, kemudian dari sisi digitalisasinya juga nanti kita akan buatkan rute-rute perjalanannya yang bisa diakses secara digital lewat barcode ya, lewat HP Android bisa diakses. Kemudian kita juga sudah melakukan pembekalan kepada penghubung LO yang nanti mendampingi provinsi peserta Pesparawi terkait dengan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Manokwari. Itu bisa disampaikan oleh penghubung kepada tamu-tamu kita peserta Pesparawi. Ya, tempat wisata kita sudah menyampaikan kepada masyarakat seperti di Mancinang untuk siap sedia juga menerima kunjungan daripada tamu-tamu. Kemudian di Bakaru juga seperti itu, pemanggilan ikan seputaran Amban, pantai Amban itu, para pelaku usaha wisata di sana juga bisa, siapa tahu tamu-tamu kita akan eksplor pantai-pantainya, baik surfing ataupun paddle, itu sudah disiapkan.
16: Sejumlah destinasi yang dipromosikan antara lain Pantai Pasir Putih, Pulau Mansinam, Gunung Meja, kawasan wisata Bakaro dengan atraksi pemanggilan ikan, hingga Pantai Amban yang menawarkan aktivitas seperti selancar, menyelam, dan wisata bahari lainnya. Panitia berharap kehadiran ribuan peserta Pesparawi tidak hanya menyukseskan kegiatan keagamaan, tetapi juga mendorong promosi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
20: Nusantara.
21: Usulan hilirisasi sagu di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku untuk menjadi program strategis nasional atau PSN mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Bahkan daerah dinilai paling layak dibandingkan dua wilayah lain yang mengajukan usulan serupa. Dari RRI Stasiun Produksi Bula, Hasrul Adi melaporkan.
22: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku mendorong program hilirisasi sagu sebagai proyek strategis nasional mulai menunjukkan perkembangan positif. Bupati Seram bagian timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, hasil pembahasan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, menunjukkan bahwa Seram bagian timur menjadi daerah yang paling layak untuk didorong sebagai lokasi proyek strategis nasional hilirisasi sagu dibandingkan dengan dua daerah lainnya yang juga mengajukan usulan serupa. Dua daerah tersebut, yakni Kabupaten Nias dan Kabupaten Lingga di Sumatera. Hal tersebut disampaikan Bupati Seram bagian timur saat menghadiri kegiatan BIMTEK bagi pengguna dan penyedia barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan di Kota Bula kemarin.
23: Di kesempatan terakhir dengan Bappenas
24: 98,8 FM RRI Bintuna.
25: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
26: Ada hoax tuh.
25: Wih, Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintu.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Senin 15 Juni 2026. Sari Berita. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu imbau pengendara mengikuti rambu-rambu satu arah di Jalan Kaset Abidin. Polda Bengkulu permudah perizinan nobar Piala Dunia 2026. Dengarin di berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Dinas Perhubungan Kota Bengkulu masih menemukan pengendara yang tidak mengikuti rambu-rambu atau petunjuk satu arah di Jalan KZ Abidin 1 dan 2. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Pemerintah Kota Bengkulu terus melakukan penataan kawasan Pasar Minggu untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman, termasuk penataan lalu lintas dengan penerapan jalur satu arah di Jalan KZ Abidin 1 dan KZ Abidin 2. Namun, meski kebijakan tersebut telah diberlakukan, masih ditemukan sejumlah pengguna jalan yang belum mematuhi ketentuan dan rambu lalu lintas yang telah dipasang. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Rusman Effendi, mengatakan pihaknya telah melakukan monitoring terhadap kondisi lalu lintas di kawasan tersebut. Dari hasil pemantauan, masih banyak pengendara yang melanggar aturan jalur satu arah meskipun rambu-rambu telah tersedia di beberapa titik. Menurut Rusman, hasil survei dan komunikasi dengan para pengguna jalan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai penerapan jalur satu arah masih dirasakan belum maksimal. Selain itu, sebagian masyarakat mengaku belum mengetahui keberadaan sejumlah rambu lalu lintas yang telah dipasang.
2: Kami dari Dinas Perhubungan kan memang sudah memonitor kondisi di Jalan KZ Abidin. Nah, kita temui memang sebagian besar pengendara, pengguna jalan tidak mematuhi rambu-rambu yang kita pasang di beberapa titik. Nah, kita juga melakukan komunikasi survei lah. Memang ada beberapa kendala sehingga kebijakan atau aturan itu belum dipatuhi. Memang sosialisasinya yang masih minim. Nah, masyarakat ini banyak, mereka itu tidak mengetahui kalau ada rambu-rambu. Nah, kita juga sudah melakukan pengecekan. Memang beberapa posisi rambu-rambu itu banyak yang tidak kelihatan.
1: Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bengkulu telah melakukan koordinasi untuk memperbaiki sarana penunjang lalu lintas yang ada. Upaya yang dilakukan antara lain memperjelas, menambah dan memodifikasi rambu-rambu di Jalan KZ Abidin 1, KZ Abidin 2, serta jalan-jalan penghubung di antara kedua ruas tersebut. Selain itu, penambahan titik pemasangan rambu juga akan dilakukan agar arah lalu lintas maupun jalur yang dilarang dapat diketahui dengan lebih jelas oleh masyarakat. Langkah ini sekaligus untuk mencegah terjadinya pelanggaran berupa kendaraan yang melawan arus. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu bersinergi dalam upaya penyelamatan dan eksistensi bahasa daerah Pulau Enggano yang kini terancam punah. Melalui audiensi antara kedua belah pihak baru-baru ini, menghasilkan kesepakatan konkret untuk melakukan revitalisasi total melalui jalur pendidikan formal dan penguatan peran lembaga adat. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memasukkan bahasa Enggano ke dalam struktur kurikulum sekolah dan melakukan pembinaan intensif bagi para guru. Langkah taktis ini diambil sebagai bentuk antisipasi nyata agar bahasa asli dari pulau terluar tersebut tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
3: Kita sudah melakukan pembahasan bagaimana bahasa daerah Enggano ke depan tetap lestari dan berkembang, dan juga kita akan melakukan antisipasi agar bahasa Enggano ke depan tidak tergerus dan bahasa Enggano tidak punah di masa-masa yang akan datang. Maka hari ini kita berdiskusi akan melakukan revitalisasi bahasa Enggano agar nanti masuk di struktur kurikulum bahasa Enggano yang ada di Pulau Enggano.
0: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu Adriana Johan menyambut baik komitmen kepala daerah dan berharap kolaborasi dengan tokoh adat dapat segera berjalan. Melalui program mitigasi terarah ini, dari hasil pertemuan tersebut dirinya berharap status bahasa Enggano dapat segera pulih dan kembali lestari di masa depan. Setelah sempat anjlok pada periode bulan Mei, harga TBS kelapa sawit di sejumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara mulai alami kenaikan. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
4: Berdasarkan data perkembangan harga tandan buah segar kelapa sawit atau TBS non-mitra per 13 Juni 2026, harga TBS di pabrik kelapa sawit di Bengkulu Utara berada pada harga Rp2.800 hingga Rp2.940 per kilogram. Harga tertinggi tercatat di PT Berkat Bumi Sawit sebesar Rp2.940 per kilogram. Sedangkan sejumlah pabrik lainnya masih membeli TBS di kisaran Rp2.800 per kilogram. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Safarudin menjelaskan, kenaikan harga ini menjadi kabar baik bagi petani sawit setelah pada bulan Mei lalu harga TBS sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan.
5: Alhamdulillah dari hasil pemantauan kita setiap hari update harga TBS di 8 PKS yang ada di Kabupaten Utara sudah berangkat menaik pada posisi hari ini sudah di harga Rp2.940. Mudah-mudahan dalam tidak begitu lama harga TBS sudah kembali ke harga Rp3.000 lebih. TBS di provinsi tetap mengacu ke harga ditetapkan di bulan Mei.
6: Bulan Mei ya?
5: Nah, jadi di harga tetap di harga Rp3.445. Kita mengacunya ke harga di bulan Mei.
4: Safarudin menyebut pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak perusahaan agar harga pembelian TBS dapat menyesuaikan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, imbauan kepada perusahaan juga terus dilakukan agar petani sawit mendapatkan harga yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur Divisi Perencanaan Data dan Informasi Didi Iswandi memberikan penjelasan mengenai pentingnya pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Maka ini mengacu pada regulasi terbaru di mana peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang verifikasi partai politik kini telah resmi diubah menjadi PKPU nomor 11 tahun 2022. Didi mengungkapkan bahwa partai politik dapat melakukan pemutakhiran data politik mereka secara mandiri dan berkala melalui aplikasi Sipol, Sistem Informasi Data Politik. Keberadaan platform digital ini diharapkan dapat mempermudah pengurus partai dan memperbarui dokumen serta struktur kepengurusan secara lebih efisien dan terintegrasi. Terkait dengan tenggat waktu, Didi menambahkan bahwa batas akhir penyampaian hasil pemutakhiran data melalui Sipol ditetapkan paling lambat 25 Juni 2026. Batas waktu ini jatuh tepat 3 hari sebelum berakhirnya bulan Juni 2026, sehingga diharapkan seluruh partai politik di Kabupaten Kaur dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan maksimal. Melalui pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala ini, Didi berharap setiap perubahan yang terjadi di lingkungan partai politik dapat segera terdokumentasi dengan baik. Hal tersebut dinilai sangat krusial guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu agar dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan penuh integritas. SPPG suka menanti Kecamatan Maje dan waktu dekat akan menambah kuota penerima makan bergizi gratis sesuai standar dari sebuah dapur utama. Berikut laporan lengkapnya bersama Rohil Minata.
7: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sukamenanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur bersiap menambah kuota penerima makan bergizi gratis. Dari total 1.113 porsi pada tahap awal operasional akan ditingkatkan untuk melayani kurang lebih 3.000 porsi. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan infrastruktur dapur umum guna memenuhi standar layanan gizi. Langkah ini sejalan dengan komitmen dalam mensukseskan program prioritas nasional yang menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Koordinator SPPG Maje, Kasmi Harasti, mengatakan sasaran utama penambahan kuota ini meliputi pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita turut menjadi fokus prioritas penerima manfaat. Penyaluran makanan bergizi gratis akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah sekolah dan posyandu di wilayah sekitar. Titik pusat penyaluran di Kecamatan Maje dipusatkan di lokasi strategis seperti SMA Negeri 5 Kaur.
8: Jadi untuk tahap awal, kami sudah memberikan 1.113 porsi. Akan datang kami akan menambah pemenuhan gizi menjadi 2.000. Terakhir nantinya setelah 2.000 untuk memenuhi satu dapur itu kuota itu ada lebih kurang 3.000.
7: Ditambahkan Kasmi, setiap menu yang dimasak diawasi secara ketat untuk memastikan standar kebersihan dan kandungan nutrisi yang seimbang. Pengelola dapur juga menjalin kerjasama dengan pemasok lokal untuk menjamin kesegaran bahan baku setiap harinya. Dampak positif dari perluasan program ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat kecamatan. Para petani peternak dan pelaku UMKM lokal berpotensi potensi mendapatkan keuntungan dari tingginya permintaan bahan pangan. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi kepada seluruh penerima manfaat. Pemerintah berharap program ini dapat terus berlanjut secara efektif guna menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan cerdas. Demikian Roy Liminata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kasih Bimas Islam, Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Wislansyah menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dan menyukseskan kegiatan zikir akbar dan pawai ta'aruf dalam rangka menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah yang mengajak seluruh kantor urusan agama dan madrasah dan lintas agama untuk berperan aktif dan mendukung kegiatan tersebut. Menurut Wislansyah, pelaksana kegiatan keagamaan ini tinggal menghitung hari sehingga diperlukan kesiapan dan koordinasi yang matang dari seluruh stakeholder. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar rangkaian kegiatan berjalan lancar dan meriah. Ia menjelaskan kegiatan zikir akbar akan dilaksanakan pada malam 15 Juni 2026 di Masjid Al-Kahfi. Selanjutnya pada 16 Juni 2026 akan digelar pawai ta'aruf menjadi simbol semangat kebersamaan dan menyambut Tahun Baru Islam. Diharapkan melalui kegiatan ini nilai-nilai keislaman dapat segera tumbuh di tengah masyarakat. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan pembangunan kawasan industri Pulau Bai guna mendorong investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
6: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan rencana pembangunan kawasan industri Pulau Bai sebagai salah satu proyek strategis daerah. Kawasan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu. Sejumlah tahapan persiapan masih terus dilakukan hingga saat ini. Di antaranya adalah proses peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang menjadi wewenang pemerintah Kota Bengkulu, serta penyusunan studi kelayakan atau feasibility study oleh PT Pelindo. Meski sejumlah tahapan masih berjalan, pemerintah Provinsi Bengkulu tidak menunggu seluruh proses selesai. Sebagai langkah percepatan investasi, pemerintah telah menyiapkan alternatif kawasan industri di kawasan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Kawasan seluas sekitar 61 hektar tersebut telah memiliki status RTRW yang jelas dan telah ditetapkan sebagai kawasan industri. Lokasinya yang berada dekat dengan Pelabuhan Pulau Bai dinilai memiliki keunggulan strategis untuk mendukung aktivitas industri dan distribusi logistik. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Desman Siboro mengatakan kawasan Kampung Melayu sudah dapat dijajaki oleh para investor. Menurutnya, penyelesaian aspek tata ruang menjadi modal penting untuk mempercepat realisasi investasi di kawasan tersebut. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga membuka peluang seluas-luasnya bagi investor yang ingin menanamkan modal di sektor industri. Kehadiran investasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
9: Mencari alternatif kedua, yaitu adalah yang kita dapatkan kemarin dengan kota, bahwa itu sudah clear and clean, RTRW-nya memang masuk tata ruang untuk kawasan industri dengan luasan 61 hektar. Posisinya ini adalah di kelurahan Kampung Melayu. Nah, Kampung Melayu berdekatan juga dengan Pulau. Artinya, kawasan ini dekat dengan apa infrastruktur transportasi baik ke Pulau Bai, kemudian ke tol, ke bandara, kemudian ke kota juga dekat. Jadi ini alternatif kedua.
6: Desman menambahkan pemerintah daerah siap memfasilitasi proses perizinan bagi para investor melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Dengan berbagai persiapan yang terus dilakukan, pemerintah provinsi optimis pengembangan kawasan industri di sekitar Pulau Bai akan menjadi salah satu pendorong utama perekonomian daerah pada masa mendatang. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPT SP Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam menata perizinan usaha di daerah. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh aktivitas perdagangan yang berjalan di tengah masyarakat aman dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Otoritas perizinan daerah tersebut juga langsung memastikan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan selembar pun berkas izin untuk penjualan minuman keras. Penegasan ini sengaja dikeluarkan guna meluruskan informasi keliru yang sempat beredar di tengah warga mengenai legalitas peredaran miras di wilayah tersebut. Pihak dinas mengingatkan bahwa setiap warga yang ingin membuka tempat usaha di bumi sekundang setungguan ini wajib mengikuti aturan hukum. Pemerintah daerah tidak akan memberikan toleransi bagi siapa saja yang nekat beroperasi secara sembunyi-sembunyi tanpa dokumen resmi. Kepala DPMP TSP Bengkulu Selatan Budi Syaputra menegaskan bahwa hingga hari ini instansinya tidak pernah menerbitkan izin usaha untuk penjualan miras. Ia menambahkan semua pelaku usaha wajib mengurus legalitas sesuai aturan, sehingga usaha tanpa izin resmi otomatis dikategorikan sebagai aktivitas ilegal. Kebijakan menutup rapat izin miras ini dinilai sudah berjalan dengan norma sosial budaya serta peraturan daerah yang berlaku. Dinas Perkim Kaur kebut perbaikan lampu penerangan Makam Pahlawan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Apriawan.
10: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur memfokuskan rencana perbaikan fasilitas penerangan di kawasan Makam Pahlawan dalam rangka menyambut HUT RI pada tanggal 17 Agustus mendatang. Langkah kilat ini diambil untuk memastikan seluruh sarana lampu jalan di lokasi tersebut bisa kembali berfungsi optimal sebelum hari perayaan kemerdekaan tiba. Perbaikan jaringan lampu ini sengaja dikebut sebagai bentuk persiapan khusus jajaran pemerintah daerah untuk menyukseskan agenda tahunan kenegaraan. Dikatakan Kadis Perkim Kabupaten Kaur Ismar Hasdan, langkah pembenahan ini difokuskan demi menyambut momentum kemerdekaan, terutama untuk mensukseskan pelaksanaan agenda malam renungan suci. Sarana penerangan di Makam Pahlawan harus benar-benar siap dan menyala semua, agar suasana upacara berjalan lancar dan penuh rasa hormat. Dijelaskan Ismawar, pada tahun anggaran 2025 yang lalu, pihak Dinas Perkim sebenarnya sudah menuntaskan pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU sebanyak 16 titik di lokasi Makam Pahlawan. Namun sayangnya fasilitas yang sudah tertata rapi tersebut sempat mengalami kerusakan parah akibat faktor gangguan alam yang tidak terduga beberapa bulan yang lalu. Sambaran petir yang cukup kuat di wilayah tersebut merusak komponen kelistrikan utama sehingga menyebabkan seluruh lampu jalan di area Makam Pahlawan padam total. Melihat kondisi tersebut, Dinas Perkim Kaur kini bergerak cepat menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan pergantian suku cadang dan pemasangan unit baru.
11: Tahun 2025 kemarin itu ada 16 titik sudah kita pasang dan hidup semua. Tetapi karena ini mengalami kendala beberapa bulan yang lalu ditembak petir, artinya akan kita pasangkan kembali untuk menyambut 17 Agustus terutama di malam renungan suci.
10: Lebih lanjut, Ismar mengatakan keberadaan cahaya yang mumpuni di lokasi tersebut dinilai sangat sakral dan penting untuk menjaga kelancaran serta kekhidmatan seluruh rangkaian acara penghormatan. Otoritas teknis daerah memandang pembenahan ini tidak boleh ditunda karena area makam akan menjadi pusat kegiatan penting pada tengah malam menjelang puncak perayaan. Kondisi lingkungan yang terang benderang sangat dibutuhkan agar para peserta renungan malam dapat mengikuti jalannya kegiatan dengan fokus dan aman. Tendus Aprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Perhelatan Piala Dunia membuat sejumlah pedagang elektronik mengaku mengalami peningkatan penjualan receiver parabola dan perangkat penerima siaran televisi. Salah seorang pedagang elektronik, Alex, mengatakan penjualan receiver parabola dan beberapa 5 hari terakhir meningkat signifikan dibanding sebelumnya. Hampir setiap hari ada yang mencari receiver, hal itu karena hanya receiver atau STB tertentu yang bisa menerima siaran Piala Dunia. Harga receiver yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp400.000 hingga Rp600.000-an rupiah, tergantung merek dan fitur yang tersedia. Diketahui berdasarkan data siaran TV digital di Bengkulu, pada situs Komdigi, beberapa wilayah pedesaan dan daerah yang masih tergolong blank spot siaran digital, umumnya mengandalkan parabola untuk menangkap siaran televisi. Polda Bengkulu permudah perizinan nobar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
12: Kepolisian daerah Polda Bengkulu memastikan siap menjamin keamanan seluruh kegiatan nonton bareng Piala Dunia tahun 2026 yang akan digelar masyarakat maupun berbagai instansi di Provinsi Bengkulu. Selain menjamin keamanan, kepolisian juga memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi penyelenggara nobar agar kegiatan dapat berlangsung tertib dan aman. Kapolda Bengkulu melalui Dirintelkam Kombespol Darmawan Dwi Haryanto menegaskan bahwa pihak kepolisian siap memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kegiatan nobar yang digelar masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri agar polisi hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat selama pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Pengamanan akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan bahwa jadwal pertandingan Piala Dunia tahun 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko membuat sebagian pertandingan akan disiarkan pada dini hari, bahkan pagi hari waktu Indonesia. Oleh karena itu, kesiapan pengamanan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib. Darmawan juga mengimbau masyarakat, komunitas maupun instansi yang berencana menggelar nobar akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat. Koordinasi tersebut diperlukan agar kepolisian dapat menyiapkan pola pengamanan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
13: Nah, insya Allah untuk dukungan pada kegiatan nonton bareng nanti ada tiga. Yang pertama adalah siaga backup. Jadi kami untuk lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian dan masyarakat di situ dan krusial akan kami lakukan backup. Jadi ada.
12: Selain aspek pengamanan, Polda Bengkulu juga akan memanfaatkan momentum nobar sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Polri akan menyampaikan berbagai pesan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat agar situasi tetap kondusif selama berlangsungnya pesta sepak bola dunia. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Gan Bengkulu mengajak orang tua untuk tidak mempekerjakan anak namun mendukung mereka dalam pendidikan. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
14: Sekretaris Gerakan Anti Narkoba Nasional Gan Provinsi Bengkulu

0: perhatian penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar.
1: Jadi kalau dalam pandangan kami dari generasi anti narkotika nasional, kalau misalnya dalam bentuk pengajaran ya, orang tua itu kan nggak selalu pekerja anak itu sebenarnya negatif ya. Kalau misalnya orang tuanya punya toko bangunan misalnya, karena satu toko kue atau misalnya apa penjahit, tailor atau apa. Kalau misalnya dia sekolahnya terjaga, prestasinya bagus, terus juga kesehatannya baik, dia tidak dalam kondisi tertekan.
0: Leo menjelaskan bahwa anak-anak terlalu sering berada di luar rumah tanpa pengawasan berisiko terpapar pergaulan yang salah, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai bentuk kenakalan remaja dan kenakalan anak lainnya. Karena itu, ia mengajak pemerintah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pendidikan, pencegahan narkoba, serta pembinaan generasi muda agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak baik. Bisara Syanipar melaporkan.
2: Tekan angka kekerasan perempuan dan anak, UPTD PPA Kabupaten Kaur Gandeng Women Crisis Center Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
3: Menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menjadi komitmen serius pemerintah daerah. Di Kabupaten Kaur, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur resmi menggandeng lembaga eksternal demi memperkuat sistem perlindungan dan advokasi korban. Upaya nyata terus digalakan oleh UPTD PPA Kabupaten Kaur dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Guna memaksimalkan penanganan dan pencegahan, UPTD PPA Kaur ini resmi menjalin kerjasama strategis dengan Women Crisis Center atau WCC yang berbasis di Kota Bengkulu. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan, menjelaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga ini merupakan langkah krusial. Kehadiran WCC Bengkulu diharapkan mampu membawa angin segar, khususnya dalam mentransfer ilmu dan pengalaman terkait penanganan kasus kekerasan yang kerap kali kompleks.
4: Aduh, ke ini, Women Crisis Center, cahaya perempuan yang di Bengkulu. Ada yang namanya kalau tidak misalnya peningkatan kapasitas SDM bisa. Rombong itu di situ ada juga untuk advokasinya. Kalau memang kita butuh advokasi orang tuh ada gitu. Bisa kolaborasi di situ. Pelatihan misalnya yang peningkat kapasitas SDM, cak menangani kasus ini, rombong itu lebih bisa.
3: Ditambahkan oleh Evan, kolaborasi ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Kaur, sekaligus memperkuat lini advokasi dalam menampingi para korban. Melalui kemitraan ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk saling mendukung dalam hal peningkatan kompetensi petugas, penampingan hukum, hingga pemulihan psikologis korban. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ruang aman yang lebih responsif bagi perempuan dan anak di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kierto melaporkan.
2: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kita di 0811-7307079. Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medoktor ya. Selamat pagi.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Mendengar Piala Dunia 2026 sengit Jepang tahan imbang Belanda. Timnas Belanda membuka kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan bermain imbang melawan Jepang 2-2. Pertandingan grup F itu berlangsung sengit di Dallas Stadium Senin pagi 15 Juni 2026. Dalam jalannya pertandingan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka. Sejak menit awal, Belanda lebih dominan menguasai bola tapi Jepang mampu memberi ancaman berbahaya. Peluang pertama Belanda hadir melalui Daniel Malen pada awal laga. Tembakan kerasnya memaksa Zion Suzuki tetap waspada di bawah mister Jepang. Cody Gakpo kemudian memperoleh kesempatan emas untuk membawa oranje unggul, namun penyelesaian akhirnya gagal mengarah tepat ke sasaran. Jepang tidak hanya bertahan sepanjang babak pertama berlangsung, Keito Nakamura hampir mengejutkan Belanda lewat tembakan yang tipis melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum, meski kedua tim menciptakan peluang, intensitas pertandingan tetap tinggi sepanjang 45 menit pertama. Belanda akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-51, melalui Virgil van de Dijk, kapten Oranje itu menyundul umpan Ryan Gravenberch untuk mengubah skor menjadi 1-0. Keunggulan itu ternyata hanya bertahan 6 menit bagi Belanda. Jepang menyamakan kedudukan melalui Keito Nakamura pada menit ke-57. Gol Nakamura lahir setelah rangkaian serangan yang dibangun Takefusa Kubo. Bola sempat berubah arah sebelum mengecoh Bart van Verbruggen. Pertanyaan semakin menarik setelah skor kembali imbang di Dallas 1-1, kedua tim saling menyerang untuk mencari gol kemenangan. Belanda kembali memimpin pada menit ke-64 lewat Crescencio Sumerville. Penyerang sayap itu melepaskan tembakan melengkung yang gagal dijangkau Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan usai mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-88 melalui tandukan Daichi Kamada, memanfaatkan sepak pojok Junyo Ito, skor akhir 2-2. Hingga akhir peluit wasit Ismail Elfat dibunyikan, skor 2-2 bertahan untuk kedua tim. Tim Haaland ini harus menunda pesta kemenangan perdananya di fase grup melawan Jepang pagi ini. Temukan pendengar informasi lainnya seputar Piala Dunia termasuk skor itu hanya di rri.co.id.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu. Jamu.

0: Baik, pendengar, berikut kita simak bersama informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, dan Pulau Enggano. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Malam hari umumnya cerah berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 20 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 3 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir atau angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Ya, pendengar, baru saja kita simak bersama laporan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang disampaikan Intan, forecaster Fatmawati, BMKG Fatmawati Bengkulu, pendengar. Dan temukan informasi perakiraan cuaca setiap harinya di Bengkulu pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak Warta Berita. Jangan kemana-mana, karena nanti pukul 8, pendengar, kita akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa. Ini mengenai resus, darah resus negatif hanya di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Bagi Jerman, gol kelima.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu melakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik,